0: Yang kita selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T yaitu Papua, NTT dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
3: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Per ini? Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Pak.
4: Tapi ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
3: kokoh.
4: Tahan lama kali ya?
3: Tahan lama, betul Pak.
4: Dan ramah lingkungan.
3: Dan ramah lingkungan.
4: Dari tanah kan ya, topsoil tanah diambil semua.
3: Betul.
4: Genteng berbasis.
3: Ini sabut kelapa, berkoyer. Betul, sama Bapak. Bisa dilempar Pak, silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Ah, injak. Nah, betul. Terima kasih banyak Pak Presiden.
2: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
5: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
2: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
0: Jangka pendek itu 1 bulan harus ambil kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T yaitu Papua, NTT dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa Satu Data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat Satu Data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi, memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
11: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
15: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur, didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
14: Sebanyak 7,22 juta orang.

0: S1, S2, dan S3.
1: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
2: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,1%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
1: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
2: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, paparan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, belum berus ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
1: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
4: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dan mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
5: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya. begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi

0: Kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Hosapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.

Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku Janji Hati karya Elvira Natali adalah sebuah novel yang mengangkat tema cinta, konflik batin, dan pengorbanan. Esensi dari buku ini terletak pada perjalanan emosional para karakter utamanya yang berusaha untuk memenuhi janji-janji yang mereka buat dengan hati sambil menghadapi berbagai tantangan dan konflik pribadi. Pada inti cerita, buku ini menggambarkan bagaimana pilihan-pilihan hidup yang sulit seringkali berhubungan dengan pengorbanan besar dan keteguhan hati. Para karakter harus berhadapan dengan dilema moral, cinta yang rumit, serta kesetiaan yang diuji oleh keadaan. Dalam Janji Hati, pembaca diajak untuk merenungkan makna janji, perasaan, serta tanggung jawab yang datang bersamanya. Secara keseluruhan, esensi buku ini adalah tentang pentingnya berpegang pada prinsip dan janji hati. Meskipun jalan yang ditempuh seringkali penuh dengan kesulitan dan tantangan yang tak terduga. Novel ini memberi pesan kuat mengenai pengorbanan, kekuatan hati, dan bagaimana menghadapi kenyataan hidup yang kadang tidak sesuai harapan. Demikian esensi buku Janji Hati karya Elvira Natali. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani. Karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang. Karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi.

gigi, dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

diperingati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai kita merasa berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Kita sering menunggu seseorang datang untuk mengulurkan tangan, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi sadarkah kamu, perubahan terbesar tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan

respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

0: Cuci tangan dulu baru makan. Jesus lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru.
1: Terlalu lama mu.
0: Mari sini ajar kau cara cuci tangan yang benar.
2: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
1: Selamat makan, Seren.
3: Hai, Tuan.
4: Hai, Nona.

34 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas saja untuk semuanya di hari Jumat 7 Agustus 2026. Pendengar, pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Wilayah prioritas meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku yang memiliki angka stunting tinggi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan percepatan tersebut merupakan hasil dari rapat koordinasi lanjutan terkait pelaksanaan program MBG. Awalnya penyelesaian dapur MBG di wilayah 3T ditargetkan dalam waktu 1 bulan, namun kini dipercepat menjadi 1 pekan. Percepatan pembangunan dilakukan agar layanan pemenuhan gizi dapat segera menjangkau masyarakat di wilayah yang paling membutuhkan. Selain pembangunan dapur MBG, pemerintah juga terus merampungkan integrasi data penerima manfaat dari berbagai kementerian dan lembaga. Data tersebut berasal dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Gizi Nasional. Proses penyelarasan data tersebut sebagian besar telah selesai, meski masih ada sejumlah koneksi atau koreksi yang akan dipaparkan lebih lanjut oleh Kepala BKN. Sementara itu, pembangunan dapur MBG di luar wilayah 3T diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama. Dan penambahan titik dapur di Pulau Jawa, Sumatera, dan wilayah lainnya mencapai sekitar 13.000 lokasi, sehingga membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 1,5 bulan lagi untuk penyelesaian.

Kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.
1: Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: Ece, bagai Rapi Mopi mana?
1: Ya, mau ketemu dengan pelaku UMKM.
0: Untuk apa?
1: Peningkatan investasi di sektor UMKM Aceh.
0: Maksudnya?
1: Ya, ketong kan tahu toh, UMKM adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia.
0: Terus?
1: Jadi, investasi di UMKM tidak hanya membantu perekonomian tumbuh, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Lalu?
1: Ya, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal macet.
0: Caranya agar dia bisa dapat modal bagaimana?
1: Ya, ketong harus yakin dengan memberikan edukasi kepada calon investor tentang potensi keuntungan dan manfaat sosial dari investasi di UMKM itu sangat penting.
0: Jadi ceritanya nih, kok jadi investor?
1: Ya, begitulah Mace. Karena kolaborasi antara pelaku UMKM dan investor juga perlu diperkuat.
0: Itu baru

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

0: Masih di Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi menemani ruang dengaran ya di perjalanan edisi Kaimana siang ini. Pendengar, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM perwakilan Papua menduga terdapat unsur kelalaian dalam insiden program makan bergizi gratis MBG di distrik Depapri, Kabupaten Jayapura. Dugaan tersebut akan didalami melalui pemantauan di lapangan, dan Kepala Komnas HAM perwakilan Papua, Fritz Ramandei, mengatakan tim akan memeriksa dapur penyedia makanan bergizi gratis, dan pemeriksa juga mencakup tata kelola distribusi makanan dan prosedur operasional. Menurutnya, Komnas HAM akan menelusuri menu yang disajikan kepada para penerima manfaat. Tim juga akan memeriksa waktu penyiapan hingga distribusi makanan kepada siswa. Selain itu, Komnas HAM akan menguji penerapan standar operasional prosedur pengelolaan program. Dan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan. Ia menilai dugaan kelalaian perlu dibuktikan melalui proses investigasi. Menurutnya, kelalaian tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan penerima program. Ia mengingatkan bahwa mayoritas korban merupakan anak-anak yang termasuk kelompok rentan, karena itu setiap penyelenggara program harus mengutamakan perlindungan terhadap keselamatan penerima manfaat. Hasil pemantauan Komnas HAM akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi, dan temuan tersebut juga akan melengkapi proses penyelidikan yang hendak atau yang sedang dilakukan aparat penegak hukum. Informasi lainnya, pendengar, seputar program MBG di Papua, Anda boleh mengikuti melalui laman resmi rri.co.id.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu yang diawali oleh para misionaris Belanda. Balap karung memiliki tujuan melatih motorik kasar anak, melatih kelincahan, mengajarkan kemampuan sosial, berkompetensi, dan membangun sportivitas. Selain itu, balap karung mempunyai arti pantang menyerah.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
4: Aduh, bisa nyala lagi. Selamat.

dengan perkembangan positif memasuki hari ketiga pasca kejadian. Berdasarkan perkembangan epidemiologi, jumlah kasus baru terus menurun dan kondisi sebagian besar pasien yang masih menjalani perawatan berangsur membaik. Ia menyebut secara kumulatif jumlah warga terdampak keracunan makanan mencapai sekitar 527 orang, terdiri atas pasien rawat jalan maupun rawat inap. Korban berasal dari berbagai kelompok usia, mulai anak usia dini hingga orang dewasa. Dokter Berry memastikan hingga saat ini tidak ditemukan pasien yang mengalami kondisi mengancam jiwa. Meski demikian, beberapa pasien sempat memerlukan penanganan akibat kejang perut yang dipicu racun dari makanan yang terkontaminasi. Pasien yang masih dalam masa pemulihan akan menjalani observasi selama 1 hingga 2 kali 24 jam. Selama masa tersebut, tenaga kesehatan akan memastikan kondisi pasien benar-benar stabil sebelum dipulangkan. Selain itu, para korban keracunan MBG diminta tetap mematuhi anjuran tenaga medis dengan mengonsumsi obat sesuai petunjuk serta memperbanyak minum air untuk membantu proses pemulihan. Disinggung terkait penyebab pasti keracunan, Dr. Berry mengatakan hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan diperkirakan baru dapat diketahui sekitar 1 minggu karena masih melalui proses kultur untuk mengidentifikasi jenis bakteri penyebab. Jika hasil laboratorium sudah ada, maka pihaknya akan mengumumkan penyebab dan faktor utama dari keracunan makanan pada program MBG di Depapre.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Kaimana. Sudah pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Mega pamit dari ruang dengar Anda. Beragam informasi pilihan terus akan kami hadirkan untuk Anda di program Kaimana Siang untuk edisi siang hari ini. Dan tentunya di perjalanan siang hari ini Anda akan ditemani dalam rangkaian religi siang juga ya, khusus untuk kaum muslimin dan muslimat di kota Kaimana.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei

0: Sudah kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi.
1: Pendengar program Masa Itu Radio Republik Indonesia Kaimana, selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Masjid Ahmadi mengikuti siaran langsung sholat Jumat.

salah satu dari anggota DPD dari mana? Mohon maaf Pak, tadi namanya saya agak lupa. Dari saya tidak bisa sebutkan. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bila'l tawfiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oh, I

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hari ini sila jumat kami hormati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Semoga dengan kita biasa bersyukur kepada Allah, hidup kita akan dipenuhi dengan berkah. Langkah-langkah kita terbimbing oleh hidayah hingga meninggal nanti dalam kondisi kusnul khatimah. Salawat beriring salam semoga tetap Allah curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Berikutnya kami berwasiat kepada diri pribadi hati dan hadirin sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah kapanpun dalam kondisi apapun. Sebab takwa adalah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa orang-orang bertakwa akan diberi jalan keluar dari setiap kesulitan. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka dan disediakan surga seluas langit dan bumi. Ya masyidang jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat perkara, siapa yang mendapatkannya maka ia telah memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, yaitu hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang selalu berzikir, raga yang sabar menghadapi musibah, dan istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya maupun harta suami. Hadis ini menyebutkan empat nikmat terbaik bagi seorang hamba. Empat nikmat ini jauh lebih berharga dibandingkan harta benda, sawah, kebun, rumah, kendaraan mewah, bahkan emas dan perak sekalipun. Alangkah beruntung orang yang Allah beri nikmat-nikmat tersebut kepadanya. Hari ini yang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bahas empat perkara tersebut di atas. Nikmat yang pertama adalah hati yang pandai bersyukur. Syukur adalah sifat para nabi. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam, sosok nabi sekaligus raja yang mempunyai banyak keutamaan. Kaya raya, menguasai banyak bahasa, menundukkan jin dan sebagainya. Nikmat-nikmat itu tidak membuat beliau lupa diri. Dalam surat An-Naml ayat 40 disebutkan perkataan beliau yang sangat menyerang. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Artinya, ini termasuk karunia dari Rabbku untuk menguji apakah aku bersyukur atau kufur. Dan barang siapa ingkar, sungguhnya Rabbku Maha Kaya dan Maha Mulia. Contoh lainnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surat Al-Isra ayat 3 disebutkan bahwa beliau adalah abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur.
Adapun alasan kenapa ia mendapat gelar istimewa tersebut adalah karena Nabi Nuh senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang melekat pada dirinya, seperti nikmat makanan dan nikmat pakaian. Rasulullah SAW juga tentunya merupakan pribadi yang pandai bersyukur. Bahkan ekspresi rasa syukur beliau bukan hanya dengan ucapan lisan, tapi dengan memperbanyak sholat. Inilah nikmat terbaik, yaitu hati yang pandai bersyukur. Adapun hakikat syukur itu sendiri adalah menggunakan kenikmatan sesuai kehendak pemberinya. Tasrifun nikmat ala marati mutiha. Yang masih lagi mau jadi rahmati Allah, kedua adalah lisan yang banyak berzikir. Nikmat terbaik selanjutnya adalah lisan yang banyak berzikir. Sudah bisa dipastikan bahwa orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala akan mendapat kedamaian dan ketenangan hati. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang pernah mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguh syariat Islam telah banyak untukku. Maka berikanlah kepadaku sebuah pintu kebaikan yang meliputi semuanya, dan kami dapat berpegang teguh dengan Rasulullah SAW menjawab, "Lisanmu senantiasa basah karena berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Zikir yang dimaksud bukan sekedar hafalan kalimat-kalimat tertentu. Lebih dari itu, zikir yang benar harus disertai kehadiran hati. Inilah yang membedakan zikirnya orang beriman dan zikirnya orang munafik. Seorang mukmin banyak berzikir dan tenggelam dalam penghambaan di hadapan Allah, sedangkan orang munafik sedikit berzikir dan itu pun dilakukan dengan berat hati, sekedar formalitas belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berbuat riya di hadapan manusia dan tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Al-Azab ayat 41-42. Yang masih dan jumat yang dirahmati Allah, seperti itulah kondisi kaum munafik. Berbeda halnya dengan kondisi orang-orang beriman, ciri khas mereka melazimi zikir setiap waktu. Bagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, mereka mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring sambil merenungi penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, ya Rabb kami, adalah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Quran Surah Al-Imran ayat 161. Zikir adalah nafas yang mengisi setiap aktivitas. Ketika hendak makan atau minum, menjelang tidur atau terbangun, keluar masuk masjid, keluar masuk rumah, keluar masuk kamar mandi, semua ada doa dan zikirnya. Baik itu di rumah, di kantor, di pasar, dimanapun dan kapanpun. Bahkan dalam situasi perang sedang berkecamuk, cara terbaik untuk bertahan dan tetap teguh saat hati bergejolak adalah dengan berzikir. Hari ini sudah diwakilkan oleh rahmat Allah. Nikmat yang ketiga adalah raga yang bersabar dan atas musibah. Nabi Nabi Talib mengatakan, sabar adalah pedang yang tidak tumpul dan anak panah yang tidak meleset. Dalam iman ini mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah kunci kesuksesan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa sabar adalah penerang, yaitu menerangi jalan manusia. Syekh Yusuf Al-Qaradawi berkata, tanpa sabar dunia akan menjadi gelap, bumi menjadi sempit, dan jiwa menjadi kerdil. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesabaran dalam menjalani kehidupan. Fatah Arab mengatakan, kesabaran di waktu sulit akan mendatangkan banyak faedah. Adapun ciri-ciri orang yang bersabar adalah tidak banyak mengeluh,
menahan rasa sakit, memikul beban berat dan menghadapi semua cobaan dengan ketetapan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Yang masih dari dirahmati Allah, nikmat berikutnya adalah istri yang saleh. Perempuan yang taat kepada Allah dan Rasulnya, paham ilmu agama dan berakhlak mulia, sudah pasti inilah kriteria didambakan oleh banyak pria. Role model muslimah yang menjadi penyejuk mata, pandai menjaga kesuciannya, pandai juga menutup kekurangan suaminya. Dalam Islam, bukan istri salihah merupakan karunia Allah yang paling mahal. Ia lebih berharga daripada emas dan harta benda. Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Rasulullah SAW telah memberitahukan bahwa betapa nikmatnya mempunyai istri yang salihah. Bagaimana telah diketahui bahwa beliau menikahi Bunda Khadijah radhiyallahu anha bukan karena fisiknya atau karena hartanya, tapi karena akhlaknya yang meningkatkan. Dalam perjalanan mengarungi pasal rumah tangga, Khadijah tampil sebagai penghibur Nabi. Tempatnya juga beliau merasakan ketakutan setelah bertemu sosok malaikat Jibril saat mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Khadijah menenangkan hati Nabi. Demi Allah, ia tidak akan menghinakanmu selalu dan selamanya. Dan ketahuilah orang yang menyambung silaturahim, menggunakan tamu dan meringankan beban orang-orang yang kesulitan. Begitulah kata-kata seorang istri salihah, menumbuhkan dan meneguhkan semangat suami yang sedang menghadapi situasi sulit. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memperjelas sifat-sifat dan karakteristik wanita saleh. Maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki? Ia adalah wanita yang saleh. Dipandang, ia menyejukkan mata suaminya. Apabila diperintah, ia mematuhinya. Apabila suami tidak di rumah, ia menjaga dirinya. Pada masa salib salib, para wanita menempuh salib mereka untuk berjihad di jalan Allah. Bahkan ketika ada orang-orang yang mencoba menggoyangkan hati mereka dengan keyakinan yang kuat, mereka membungkam para penggembos itu. Katakan kepada mereka, bagaimana mungkin engkau membolehkan suamimu keluar berjuang? Apakah engkau sanggup hidup sendiri? Mereka menjawab, orang yang biasa makan telah pergi, namun sang maha memberi rezeki tetap ada di sisi. Istri-istri salehah di masa salaf membantu suaminya untuk taat kepada Allah. Saat suaminya hendak keluar uangnya rezeki, istri salehah berkata, hatilah dengan pendapatan yang haram, sebab kami sanggup menahan lapar dan fakir, akan tetapi kami tidak sanggup bersabar menahan panasnya api neraka dari kemurkaan Allah yang maha perkasa. Hadirin sekalian, jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah empat nikmat terbaik yang Allah kurniakan kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Semua kita semua dipilih oleh Allah untuk mendapatkan empat nikmat tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahi innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azhim li wa lakum fastaghfiruhu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر. إن الله لمن حمده. الله

0: pendengar. Demikian Anda telah mengikuti jalannya sholat Jumat dari Masjid Al-Mahdi Bantemi. Selanjutnya kami satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti warta berita olahraga.
1: Lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobae Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
2: Stop our game, so yeah, happy to be through.
1: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri pengantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: The penalty on the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. Commentary of the match, I think
2: sama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuatkan kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki sampai 4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 52 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama buat pemerintah yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 datang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya

dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan.

0: semua dan Karim bisa fokus di liga.
1: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
0: Bagus sekali, yakin fokus pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija dan mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya kita juga tinggal prestasi yang sangat baik dibanding proses persiapan kami yang kurang. Ya sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
1: itu. Finis di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Chris Faritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nah, ini dia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertman menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertman menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan.

Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chef the Mission CDM Tim Indonesia Torotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayung.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio tadi, mobile physio ya. Bilang oke, nanti kita support kalau mau gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan ASTA Cita. ASTA berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. ASTA Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong sosial

0: kita lakukan hari ini.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
7: Iya, itulah semangat membangun dari desa, tahuan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
6: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
7: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
6: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
7: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
6: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
1: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Indonesia punya pasti yang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

0: Dan pendengar, siang hingga sore nanti seperti biasa sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, akan disampaikan oleh rekan saya Adi Kurnia dari Ruang Gatekeeper. Adi, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih Safira. Pendengar, senang sekali hari ini tim Indonesia Menyapa Siang kembali hadir ke ruang dengar Anda dengan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kami akan membahas fenomena euforia war ticket upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara langsung di istana terlihat begitu tinggi. Kesempatan yang terbatas membuat ribuan orang berlomba-lomba mendapatkan tiket secara daring. Fenomena ini menunjukkan besarnya semangat masyarakat dalam merayakan hari kemerdekaan sekaligus menjadi perhatian terkait mekanisme pendaftaran yang tertib dan merata. Apa yang membuat upacara 17 Agustus di Istana Merdeka begitu diminati masyarakat? Bagaimana proses distribusi tiket dapat memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh warga? Nanti akan kami perbincangkan terkait hal ini bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah viralnya dugaan sikap tidak berempati tenaga kesehatan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan. Peristiwa yang ramai diperbincangkan di media sosial ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya pelayanan kesehatan yang tidak hanya mengedepankan kompetensi, tetapi juga empati, komunikasi yang baik, dan perlakuan yang setara kepada setiap pasien. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga menjadi bagian penting yang perlu terus dijaga. Bagaimana pelayanan kesehatan yang profesional dan berempati dapat terus diperkuat? Apa yang perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang? Kami nanti akan bahasnya bersama narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan kembali dialog TNI Menyapa dengan tema aktualisasi nilai-nilai juang TNI 1945 sebagai fondasi penguatan karakter dalam menghadapi tantangan tugas di era digital. Bersama narasumber Kepala Subdinas Pembinaan Mental Ideologi dan Kejuangan pada Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat Kolonel Infanteri Yudiono. Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam pelaksanaan tugas, sehingga nilai-nilai juang TNI 1945 diharapkan tetap menjadi landasan dalam membangun karakter prajurit yang berintegritas, disiplin, adaptif, dan profesional dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sejauh mana nilai-nilai juang TNI 1945 tetap relevan dalam menghadapi tantangan era digital? Bagaimana nilai tersebut dapat terus diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas prajurit? Nanti akan kami hadirkan kepada Anda informasinya. Selain itu, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda laporan reporter mengenai perkembangan perdagangan saham dan pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini. Kami juga akan terus memperbaharui berbagai peristiwa aktual lainnya yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih ada yang sudah menyampaikan ya sejumlah topik yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti di hari Kamis, Jumat 7 Agustus 2026 hari ini.
2: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kini kita mulai video potensi daerah. Saya ajak Anda untuk berjalan-jalan ke Lampung ya. Ada gerbang Pulau Lampung ini bukan hanya gerbang Pulau Sumatera tapi juga dikenal sebagai keindahan alamnya. Dan ini juga dikenal dengan kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu warisan yang terus hidup adalah batik Lampung. Dan seperti apa? Kita akan simak laporan selengkapnya bersama Niken Wuladari.
3: Di setiap helai kain tersimpan cerita, di setiap guratan motif terukir jejak sejarah dan identitas sebuah daerah. Lampung, gerbang Pulau Sumatera, bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu warisan yang terus hidup adalah batik Lampung, karya seni yang memadukan filosofi, kearifan lokal, dan kreativitas masyarakat dalam balutan motif-motif khas yang syarat makna.
1: Pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di acara perayaan 2 dekade kreativitas, warisan, dan dedikasi tanpa batas. Di acara ini akan menampilkan 100 karya terbaik dari Laila Al-Husna atau Una, yang merupakan founder Batik Siger, sekaligus generasi ketiga pembuat batik tulis.
3: Di tengah perkembangan zaman, batik Lampung tidak hanya sekedar bertahan, tetapi terus tumbuh, beradaptasi, dan mengukuhkan eksistensinya sebagai kebanggaan daerah sekaligus bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
4: Kulturnya orang luar itu melihat, meliriknya itu memang dari sisi kearifan lokal ya, Mbak Niken. Kenapa? Karena memang kearifan lokal sekarang ini mereka melihatnya itu, oh unik banget ini, gitu loh. Dan memang batik kan memang nggak ada di luar negeri, adanya hanya di Indonesia. Dan beberapa desain yang di desainer yang di luar negeri itu khususnya mereka memang sekarang fokus linknya memang ke batik, gitu loh.
3: Eksistensi batik Lampung di kalangan generasi muda saat ini juga menunjukkan tren yang semakin adaptif, didorong oleh inovasi desain kekinian, pemanfaatan media sosial, serta dukungan kewirausahaan lokal. Perpaduan motif khas seperti siger dan kapal kini mulai digemari anak muda sebagai identitas kultural yang modis.
5: Sudah seharusnya kita untuk melestarikan batik, karena batik adalah warisan budaya yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu, dan itu adalah identitas kita sebagai warga negara Indonesia juga.
3: Batik Lampung menjadi warisan yang tetap lestari, menjadi tradisi yang terus menginspirasi, dan karya seni yang tak pernah kehilangan maknanya.
1: Di tengah perkembangan zaman, batik Lampung tidak sekedar bertahan, tetapi terus tumbuh, beradaptasi, dan mengukuhkan eksistensinya sebagai kebanggaan daerah, sekaligus bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Dari Bandar Lampung, Niken Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lampung, saya ajak Anda ke Padang. Di tengah derasnya arus modernisasi dan maraknya produk pabrikan, seorang pandai besi di Kota Padang tetap mempertahankan tradisi menempa besi secara manual. Berbekal keterampilan yang diwariskan turun-temurun, ia terus menghasilkan peralatan pertanian berkualitas yang bahkan telah dipesan hingga luar daerah. Kita simak selengkapnya bersama dengan Bobby Febrianda.
6: Di tengah derasnya arus modernisasi dan maraknya produk pabrikan, seorang pandai besi di Kota Padang tetap mempertahankan tradisi menempa besi secara manual berbekal keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Berikut liputannya.
7: Di tengah gempuran produk pabrikan dan perkembangan teknologi digital, suara dentingan palu yang menempa besi masih menggema dari bengkel sederhana milik Pardi atau akrab disapa Kang Pardi. Pandai besi yang berada di kawasan Simpang Ampang, Kota Padang ini telah puluhan tahun menggeluti profesinya dengan menghasilkan berbagai peralatan tajam yang dibuat dengan cara tradisional. Dirinya mulai menekuni usaha pandai besi secara serius sejak awal tahun 90-an. Meski telah mengenal pekerjaan tersebut sejak lama, ia baru menjadikannya sebagai mata pencarian utama lebih dari 3 dekade lalu. Baginya, pekerjaan itu bukan sekedar mencari nafkah, tetapi juga menjaga warisan keterampilan keluarga agar tidak hilang ditelan zaman. Di bengkelnya, Kang Pardi memproduksi beragam peralatan berbahan besi, mulai dari sabi, pisau, peladiang, hingga perlengkapan peternakan dan pertanian lainnya. Saat ini sebagian besar pelanggannya berasal dari Sumatera Barat, namun pesanan juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan beberapa hasil karyanya pernah dipesan oleh pelanggan dari luar negeri.
8: Yang umumnya barang-barang tajam. Kenapa? Alek kan spesialisnya barang-barang tajam seperti sabi, ladiang, pisau. Aku ada juga banyak. Juga pakai apa kaki seperti gogo kambing, linggi, kunci begol. Yang barang-barang lainnya lah, Cuma awak spesialisnya nang apa mana, orang kan nak sapi nang awak tu kan sapinya. Sapi awak tu beda daripada sapi yang lain-lain.
7: Seperti Sarif, salah seorang pelanggannya yang mengaku rutin memperbaiki berbagai peralatan pertanian seperti parang, sabi, beliung dan golok di bengkel tersebut. Ia menilai hasil kerja dari Kang Pardi lebih baik dibandingkan tempat lain, meski ia harus datang dari jauh.
9: Ini adalah kali 3 bulan atau 5 bulan terbaik ini untuk menajaminya, supaya bagus tajamnya kan. Kalau tidak kan matanya tumpul. Kemudian tumbuh itu kalau di bawah itu kerja capek kita anak-anak, cepat siapnya, lama.
6: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian video potensi Pandai Besi Khas Minangkabau, produksi RRI Padang. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami, video potensi daerah lainnya akan kami hadirkan setelah informasi berikut ini.
10: Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat strategi penanganan kekeringan akibat fenomena El Nino di berbagai wilayah Indonesia. Hingga 5 Agustus 2026, Kementerian PU telah menangani 492 lokasi terdampak untuk menjaga ketersediaan air masyarakat dan sektor pertanian. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, air menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim. Menurutnya, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjut kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Sebagai sebuah tradisi leluhur orang Nias di masa lampau, Foere kini menjadi sebuah atraksi seni budaya yang memiliki daya tarik untuk diperkenalkan secara luas kepada masyarakat umum. Kita simak selengkapnya bersama dengan Ando Verlis Hulu.
3: Ya pendengar, tidak hanya atraksi lompat batu dan juga tari perang, di Nias Selatan juga ada sebuah tradisi yang disebut Foere, yakni semacam ritual tolak bala. Namun seiring dengan masuknya agama ke Pulau Nias, tradisi yang satu ini sudah tidak pernah dilakukan lagi, namun kini menjadi sebuah pertunjukan untuk kepentingan pelestarian budaya. Liputannya kami hadirkan dalam potensi daerah dari RRI Stasiun Produksi Nias Selatan.

0: Dunia Selatan, setiap tradisi menyimpan makna yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah Foere, sebuah ritual keagamaan di masa lampau yang dahulu menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Sambil menabuh fonrahi atau gendang kecil berbentuk silindris panjang, para perempuan melantunkan syair khusus mengiringi ritual Foere yang dipimpin oleh seorang ere atau imam. Menurut budayawan sekaligus tokoh adat Desa Baumatalu, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nia Selatan, Ariston Manal, Foere merupakan ritual tolak bala maupun menyembuhkan orang sakit. Di masa animisme, ritual ini juga bertujuan menyembah arwah leluhur. Namun dengan masuknya agama ke Pulau Nias, ritual tersebut telah ditinggalkan sepenuhnya.
1: Dan tentu dengan kita beragama sekarang, kita mulai mengikis hal itu. Dan sebetulnya hanya kita menjadikannya sebagai tradisi budaya untuk apa namanya itu, memperkenalkan pada dunia bahwa kami juga punya budaya, punya ciri khas, punya jati diri begitu. Jadi Foere ini sebetulnya dipimpin oleh seorang imam ya, atau ere, dan ere ini tidak semua desa punya, tidak. Tapi kalau dulu ere atau imam itu diundang dari Onohonde maupun desa Babogosali. Ada dua desa ini yang dikenal sebagai desa ere ya, desa imam. Kita harus mengakui hal itu. Jadi apapun semacam orang sakit atau ada ritual-ritual untuk penyembahan arwah leluhur, itu harus didatangkan dari apa itu, dari Onohonde atau maupun dari Babogosali.
0: Seiring berjalannya waktu, Foere mengalami perkembangan. Jika dahulu hanya dilaksanakan dalam konteks upacara adat tertentu, kini ritual ini juga ditampilkan sebagai atraksi budaya. Kehadirannya membuka ruang bagi masyarakat luas untuk mengenal kekayaan budaya Nia Selatan tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Foere adalah bukti bahwa tradisi dapat terus hidup di tengah perubahan zaman. Ketika budaya dijaga, diperkenalkan dan dihargai bersama, warisan leluhur ini tidak hanya menjadi kenangan, tetapi juga menjadi sumber kebanggaan dan daya tarik budaya yang menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan Nia Selatan.
2: Pendengar, demikian potensi daerah dari RRI Stasiun Produksi Nia Selatan. Saya Novel Lisulu, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Nia, saya ajak Anda untuk melihat rumah adat Singkil, yakni sebuah ikon wisata budaya di Aceh Singkil. Seperti apa rumah adat di sana? Kita akan simak selengkapnya bersama dengan Salihin Barus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RNN dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Sekretariat MAA Majelis Adat Kabupaten Aceh Singkil yang akan coba menelusuri rumah adat Kabupaten Aceh Singkil yang masih tetap dilestarikan dan dijaga, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
5: Bangunan rumah dengan ukuran sekitar 20 x 30 meter yang terbuat dari konstruksi kayu memiliki 13 buah tiang penyangga dan 3 buah tangga sebagai alat untuk dapat menuju ruang tamu rumah adat Aceh Singkil yang masih berdiri kokoh dan terlihat megah di Desa Pasar Singkil, Aceh Singkil, tepatnya di samping Sekretariat Kantor Majelis Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Singkil. Orang di sana menyebutnya rumah atau sapombelen Sinanggel, sebab sebelumnya selain rumah ini dijadikan sebagai tempat atau sarana untuk bermusyawarah dan bercerita, sapombelen Sinanggel atau rumah adat ini merupakan tempat tinggalnya para raja tempo dulu di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Hasil amatan arsitektur bangunan rumah adat ini berbeda dengan bangunan rumah warga lainnya, meski sama-sama berkonstruksi dari kayu. Seperti tiang rumah misalnya diukir dengan 8 sisi yang menggambarkan 8 kerajaan berada di pinggir sungai Lai Cirendang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Ketua Majelis Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Singkil, melalui Kepala Sekretariat Abdul Rahman, membenarkan bahwa arsitektur rumah adat atau sapombelen Sinanggel ini memang ada makna tersendiri dan memiliki sejarah tertentu. seperti dari dataran tanah menuju lantai rumah harus terlebih dahulu menaiki tangga yang telah tersedia. Kemudian, pada tiang dan seputar dinding rumah terdapat berbagai macam ukiran tertentu. Lain lagi menurutnya di kamar utama, tepatnya di atas pada posisi tempat duduk para pemangku keputusan atau para raja tempo dulu, terpasang pelaminan yang masih terus dilestarikan melalui kegiatan adat di daerah itu. Kemudian untuk pelestarian rumah adat atau sapombelen Sinanggel ini tetap terjaga hingga ke generasi penerus di daerah Kabupaten Aceh Singkil. Arsitek pembangunan rumah ini masih kokoh tetap berdiri tegak di sekitar lokasi kantor MAA tersebut, tepatnya di Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Lebih lanjut jelas Abdurrahman, rumah adat Singkil atau Sapo Mbelen Sinanggel milik daerah Kabupaten Aceh Singkil tersebut menjadi salah satu dari beberapa atraksi wisata di daerahnya, di mana wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Aceh Singkil Aceh tidak hanya bisa menikmati indahnya wisata alam seperti Kepulauan Banyak dan Rawa Laiterep Aceh Singkil. Juga menurutnya, di dalam Sapo Mbelen Sinanggel ini, para pengunjung bisa mendapatkan pengetahuan tentang budaya, adat istiadat, serta sejarah yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.
4: Dengar demikian laporan dari Asia.
3: Ya, pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam video potensi daerah hari ini, dan Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI, dan juga bisa Anda akses secara audiovisual di streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar kembali bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Selepas kami satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga. Oke, kita sudah melewati 59 menit dari pukul 13 atau dari jam 1 siang. Informasi yang cukup panjang sudah Anda dengarkan. Kami selingi kebersamaan kita dulu dengan raga musik hiburan. Kali ini seperti biasa, kami akan hadir untuk menemani Anda di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu-lagu dangdut dari berbagai biduan dan juga biduanita tanah air sudah dipersiapkan oleh penata musik untuk menemani Anda. Tentu saja kami harapkan pencinta dangdut di kota Kaimana dari ujung Coa sampai jumpa yang ada di seputaran tanah air dan juga yang ada di tengah-tengah dari Kroi sampai ke Bantemi, sampai ke Kampung Baru dan juga sampai ke Kampung Simora. Juga dari Kroi sampai ke kaki air kecil, kaki air besar dan seputaran pelabuhan. Selamat siang jelang sore dan juga yang ada di seputaran Batu Putih, Kilo 0 dan sekitarnya. Selamat siang, salam Prodangdut.

Berikut ada beberapa tips untuk istirahat singkat di meja sebagai cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai, angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih baik daripada istirahat panjang.

sendiri tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai ilusi itu runtuh, realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Pendengaran pencinta dangdut, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita bisa dan akan jumpa kembali di hari esok ya, dengan segmen acara yang sama dan tentunya di waktu yang sama pula. Selamat siang dan salam Pro Dangdut. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Pro Dangdut RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berada di pukul 15 atau jam 3 sore. Selanjutnya kami satukan siaran dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.

0: SP Tuminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, edisi Jumat 7 Agustus 2026 diantaranya. DPRK Sorong telusuri penyebab kelangkaan BBM di Sorong. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memastikan tidak merumahkan P3K. Bersama saya Lucy Arebo, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Dengan pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong mendatangi PT Pertamina Patraniaga Full Terminal Sorong untuk memastikan penyebab antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Sorong.
2: Pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong mendatangi PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Sorong untuk memastikan penyebab antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Sorong. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Ketua DPRK Kota Sorong, John Lewerisa, mengatakan pihaknya berkewajiban merespon keresahan masyarakat dengan meminta penjelasan langsung dari Pertamina mengenai kondisi pasokan BBM di Kota Sorong dan menelusuri berbagai isu yang menyangkut dengan antrian BBM ini.
3: Membuat sampai terjadi antrian di SPBU, ya. Jadi operas-operas seperti ini, tadi kami sudah diskusi dengan pihak Pertamina, tidak ada masalah. Kan kami ingin tahu sejauh mana terjadi kelangkaan nanti di SPBU. Kami mau terus ke sini. Nanti kelanjutan daripada masalah kelangkaan ini, nanti mungkin dari Komisi 4, dari Pertamina, nanti akan bersama-sama dengan Pertamina untuk terdepan untuk bagaimana solusi-solusi atau tindak lanjut jangan terjadi lagi ulang kali di Kota Sorong.
2: Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Papua Barat, Arif Roman Hakim, menegaskan bahwa stok BBM di Kota Sorong dalam kondisi aman dan tidak terjadi pengurangan kuota. Arif menjelaskan stok Pertalite, Pertamax, dan Biosolar di Fuel Terminal Sorong masih mencukupi.
4: Tidak menanggapi isu-isu yang belum tentu kebenarannya, seperti membeli BBM dengan pajak yang mati itu tidak boleh, dan itu sampai saat ini belum bisa dipastikan kebenarannya gitu ya. Dan kami pastikan stok di SPBU mencukupi, bahkan stok di FT kami atau di depo kami bisa mencapai 17 hari ke depan untuk Pertalite, Pertamax, dan Biosolar. Seperti itu.
2: Untuk kuotanya berapa itu per hari?
4: Kita di SPBU di Kota Sorong ini untuk SPBU reguler masing-masing mendapat 15 KL per hari. Dan itu akan kita upayakan untuk cukup, kalau tidak cukup akan kita tambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Dengan adanya pernyataan dari Pertamina, diharapkan masyarakat tidak melakukan panic buying terhadap pembelian BBM, sehingga tidak timbul kemacetan yang berkepanjangan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah diminta permudah akses kerja di tengah tingginya pencari kerja di Kota Sorong. Selengkapnya disampaikan Husni Laing.
5: Tingginya angka pencari kerja di Kota Sorong membuat pemerintah daerah diminta segera mempermudah akses terhadap peluang kerja. Ratusan pelamar setiap kali ada pembukaan lowongan kerja memadati kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong seperti yang terjadi saat rekrutmen Mall Sorong Modern City beberapa waktu lalu. Kondisi ini dinilai mencerminkan belum seimbangnya jumlah lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja yang terus meningkat. Ketua Pencari Kerja Orang Asli Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Jolvin Karet, mengatakan proses pendaftaran dan informasi lowongan kerja masih dinilai sulit diakses oleh sebagian masyarakat, khususnya orang asli Papua. Ia berharap pemerintah Kota Sorong maupun pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan swasta sehingga memudahkan dalam mencari kerja guna menekan angka pengangguran.
6: Pencakir yang ada di Kota Sorong ini memang sangat luar biasa. Harapan kami ke depan ya mungkin pemerintah provinsi, pemerintah kota jangan terlalu fokus dengan kegiatan-kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran. Mereka lebih fokus kepada penyerapan ketenagakerjaan kepada anak-anak Papua yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Karena ini dilihat, baru pertama saja ini baru kuotanya hanya 36 saja, tapi yang datang melamar ini hampir 1000 lebih kapal ini.
5: Banyaknya pelamar yang datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja, maka ke depan perlunya rutin menggelar job fair. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu antre panjang dan bisa mendapat informasi lowongan kerja secara cepat dan merata. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kumpulkan ratusan ASN, Bupati Raja Ampat akui kesulitan membayar gaji pegawai dan berkomitmen tidak akan merumahkan P3K.
0: Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burda mengumpulkan ratusan aparatur sipil negara ASN di lapangan apel kantor Bupati setempat. Dalam apel mendadak ini, Bupati memberikan pengarahan dan penjelasan terkait kemampuan daerah untuk membayarkan gaji pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bupati menerangkan bahwa belanja pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat hingga saat ini hampir mendekati 60%. Hal ini sudah melebihi batas yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, perhatian pemerintah kabupaten adalah bagaimana caranya bisa menggaji semua pegawai, PNS, dan P3K hingga akhir tahun. Menurut Bupati, pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak lagi mendapat alokasi anggaran dari pusat untuk menggaji P3K sehingga sangat berpengaruh sekali dengan kondisi fiskal APBD. Meskipun anggaran terbatas, Orideko memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak akan merumahkan P3K karena akan semakin menambah tingkat pengangguran di daerah. Pemerintah Kabupaten kata Bupati akan membuat sejumlah kebijakan dengan mencoret kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas sehingga bisa dialokasikan anggaran untuk menambah belanja pegawai. Pemerintah daerah akan memastikan ada alokasi anggaran yang bisa dipakai untuk menambah belanja pegawai pada APBD perubahan tahun 2026. Orideko mengaku sudah melaporkan kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Raja Ampat ke Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah. Kabupaten Raja Ampat menjadi salah satu daerah yang terkena efisiensi paling besar.
7: Hampir belanja pegawai kita mendekati 60%. Memang keuangan kita untuk menjawab belanja pegawai ini sangat minim. Hari ini atensi pemerintah daerah bagaimana untuk bisa membayar gaji-gaji ASN terutama P3K. Nah, tidak ada drop-in P3K pada tahun ini sehingga dia mempengaruhi sekali. P3K ini kami tidak mau dirumahkan. Kalau dirumahkan nanti angka pengangguran di Raja Ampat tambah tinggi lagi. Sehingga kita tetap pertahankan sambil kita lihat mana anggaran yang mana yang bisa kita, kegiatan yang bisa kita coret, kita ambil untuk menambah belanja pegawai kita.
0: Bupati meminta semua aparatur sipil negara untuk tetap bekerja dengan penuh disiplin dan semangat. Pemerintah daerah juga akan bertindak tegas kepada ASN yang malas dan melakukan pelanggaran disiplin untuk kemudian diberi sanksi pemecatan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberian vitamin A di bulan Agustus di seluruh Posyandu, Kabupaten Sorong, selengkapnya disampaikan Kurota Ayun.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong menggelar pos pelayanan terpadu Posyandu sekaligus pencanangan pemberian vitamin A kepada bayi dan balita. Pemberian vitamin A di Posyandu ini merupakan program serentak tiap bulan Agustus guna menjaga kualitas penglihatan pada anak-anak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Dr. Ronay Kalisiran, mengatakan pemberian vitamin A merupakan program nasional yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni di setiap bulan Februari dan Agustus. Pemberian vitamin tersebut dibagi menjadi dua kelompok sasaran, yaitu bayi usia 6-11 bulan dan balita usia 12-59 bulan. Ronay menjelaskan, Posyandu tidak hanya menjadi tempat pemberian vitamin A, tetapi juga memberikan berbagai layanan kesehatan dasar, seperti pemantauan gizi, pemeriksaan kesehatan, penimbangan berat badan, hingga pengukuran tinggi badan anak.
9: Pelaksanaan Posyandu itu setiap tahun itu ada dua kali pemberian vitamin A, yaitu di bulan Februari dan bulan Agustus. Saat itu pemberian vitamin A itu dibagikan dalam dua kelompok sesuai dengan dosisnya vitamin A. Yang pertama yang anak-anak umur 6-11 bulan, dan yang kedua yang 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Dan pada kesempatan ini juga biasanya Posyandu itu tingkat kunjungannya lebih tinggi, tapi kami berharap juga dengan adanya kegiatan ini, maka semua orang tua yang punya anak bayi maupun balita itu bisa datang ke Posyandu.
8: Melalui pemeriksaan tersebut, petugas kesehatan dapat mengetahui status pertumbuhan anak sejak dini, sehingga apabila ditemukan permasalahan gizi atau kesehatan, intervensi dapat segera dilakukan. Pelaksanaan bulan vitamin A biasanya diikuti dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke Posyandu. Meski demikian, pihaknya tetap berharap seluruh bayi dan balita di Kabupaten Sorong dapat memperoleh layanan kesehatan secara merata melalui Posyandu. Dari Aimas Papua Barat Daya, Kurota Ayun melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya terus mengembangkan rumah maggot Kelly yang mampu memberikan manfaat ekonomi maupun ekologis.
2: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya terus mengembangkan rumah Manggut Kelly di Aimas Kabupaten Sorong sebagai pusat pengelolaan sampah organik yang mampu memberikan manfaat ganda, yakni menjaga lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan perkembangan rumah Manggut Kelly saat ini sudah sangat baik, bahkan dinilai menjadi salah satu rumah manggut terbaik di tanah Papua. Menurutnya, fasilitas tersebut kini telah memasuki skala produksi, meski masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana agar mampu menghasilkan lebih banyak produk turunan. Kelly menjelaskan pengelolaan sampah menggunakan manggut jauh lebih efisien dibanding metode komposter biasa. Jika metode komposter membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan untuk menghasilkan pupuk organik, manggut mampu mengurai sampah hanya dalam waktu 2 hingga 3 minggu.
10: Dari sektor sampah itu harus kita kelola dengan arif dan bijaksana. Arif dan bijaksananya itu memanfaatkan manggut untuk mengurai sampah dapur atau sampah organik atau food waste. Untuk itu, kami berharap kepada pemangku kepentingan bagaimana solusi menyelesaikan sampah organik. Manggut adalah solusinya. Karena bukan hanya manggut sebagai pakan ternak, tapi manggut juga sebagai pupuk. Semua bersumber dari sampah. Nah, kita punya potensi bahan baku, sumber daya sampah ini sangat melimpah di pasar, di resto, di hotel, di mana saja, semua, sehingga potensi ini bisa kita bawa kepada ekonomi sirkuler. Kalau dikelola dengan baik, ini potensi ekonomi sangat menjanjikan. Karena sampahnya melimpah, kemudian itu dikelola dengan manggut mengurai, kemudian hasil urai menjadi pupuk, menjadi pakan ikan, ayam, bebek, telur, dan ini siklusnya begitu. Selama manusia masih hidup, siklus ini pun tetap seperti itu.
2: Julian berharap keberadaan rumah manggut Kelly tidak hanya menjadi pusat pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan inovasi lingkungan bagi masyarakat, pelajar, perguruan tinggi, hingga pemerintah daerah di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baksos dan Bakes dalam rangka hari ulang tahun ke-1 Kodairal 14 selengkapnya disampaikan Nur Hidayah.
11: Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-1 Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 14. Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Kasim, Distrik Seget, dan dihadiri warga setempat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Adi Bremantio, mengatakan kegiatan ini menjadi wujud syukur atas setahun keberadaan Kodairal. Adi Bremantio berharap Kodairal 14 menjadi semakin solid, profesional, dan terus dicintai, serta dipercaya masyarakat dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan, khususnya di wilayah Papua Barat Daya. Adi Bremantio juga menyampaikan apresiasi kepada Komandan Kodairal 14 beserta seluruh panitia atas inisiatif melaksanakan bakti sosial dan bakti kesehatan di Distrik Seget. Kegiatan ini dinilai sebagai bukti nyata sinergi dan kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan warga di Kampung Kasim dan sekitarnya. Pelaksanaan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan dalam rangka HUT ke-1 Kodairal 14 ini berlangsung lancar di Kampung Kasim, Distrik Seget, dan diikuti antusias oleh warga setempat. Pemerintah juga mengapresiasi seluruh instansi terkait, jajaran BUMN, BUMD, serta mitra perusahaan strategis seperti SKK Migas, Petrogas, dan Pertamina yang telah berkolaborasi mendukung kegiatan tersebut. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan sektor swasta disebut sebagai kunci utama percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Kabupaten Sorong. Dari Kasim, Papua Barat Daya, Nur Hidayah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati Petronella Krenak paparkan sejumlah capaian pembangunan dalam upacara hari ulang tahun ke-23 tahun Kabupaten Sorong Selatan.
12: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Sorong Selatan ke-23 tahun pada Kamis 6 Agustus 2026 bertempat di lapangan apel kantor Bupati Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak selaku inspektur upacara dalam sambutannya memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan daerah yang telah terlaksana maupun akan dilaksanakan ke depan. Baik itu program di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, peningkatan ekonomi masyarakat, serta sejumlah program pembangunan lain yang berdampak pada kepentingan masyarakat.
13: Pemerintah daerah terus meningkatkan mutu pendidikan melalui program sekolah sepanjang hari yang telah dilaksanakan di SD Impres 11 Konda, SD YPK Maranata Teminabuan, dan juga SD YPK Mubarak Sudrofoyo, Distrik Sawiyah. Pada tahun 2027, program tersebut direncanakan diperluas ke distrik Inanwatan dan juga distrik Kokoda sebagai upaya pemerataan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Sorong Selatan. Kedua, pada sektor kesehatan, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terus berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan di distrik Matemani, Saifi, Fukur, Salkma, dan Uwayer. Penambahan ruang pelayanan pada puskesmas Kaisdara, pembangunan puskesmas pembantu Pustu di Kampung Tokas. Selain itu, menjangkau wilayah terpencil pemerintah, pemerintah juga telah menyediakan 5 unit mobil puskesmas keliling di distrik Saifi, Kaisdara, Seremu, Sawiat, dan Muswaren, serta 4 unit speedboat puskesmas keliling di distrik Kokoda, Kokoda Utara, Metemani, dan Inanwatan.
12: Di momen HUT Kabupaten Sorong Selatan ini, Bupati Petronella juga memberikan apresiasi serta terima kasih atas kehadiran tamu undangan yang hadir, yakni unsur Forkopimda Papua Barat Daya, Kepala Daerah atau Perwakilan Kepala Daerah se-Papua Barat Daya, para tokoh dan tamu undangan lainnya. Tak lupa juga disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Sorong Selatan, para bupati dan wakil bupati periode sebelumnya, serta seluruh lapisan masyarakat yang senantiasa mendukung seluruh program pembangunan daerah. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Yayasan Anur Teminabuan laksanakan bakti sosial sunatan massal gratis, selengkapnya disampaikan Cornelia.
14: Yayasan Anur Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya laksanakan bakti sosial sunatan massal secara gratis bagi anak-anak pada Rabu 5 Agustus 2026 bertempat di Klinik Anur Teminabuan. Pembina Yayasan Anur Teminabuan, Syahrul Fata, kepada RRI menyampaikan, bakti sosial sunatan massal selalu dilaksanakan setiap tahun. Untuk tahun ini dilaksanakan di 3 lokasi dan mendapatkan dukungan kerjasama dari Nusantara Palestina Center, Lembaga Amil Sakat Nasional, dan ada Bahira Muslim Indonesia.
15: Kami jadi Yayasan Anur kolaborasi bersama dengan APMI, ada Bahira Muslim Indonesia bersama Indonesia, bersama Palestine Center, melakukan bakti sosial di Kabupaten Sorong Selatan dan berkumpulan masal di 3 titik di distrik Kokoda di tanggal 30 dan 31 kami sudah melaksanakan dengan 110 peserta kita dan masal di sana. Dilanjutkan lagi di distrik Muswaren, peserta yang berkumpul di sana sudah 23. Dan untuk hari ini yang mendaftar ini sudah 65 orang. Ini merupakan bentuk kepedulian kami untuk melayani kesehatan kita dan masal kepada seluruh anak-anak kita untuk dapat kemudian menjadi anak yang bersih, memahami kebersihan, dan menjadi langkah awal untuk mereka menjadi anak-anak yang soleh.
14: Lebih lanjut dikatakan, sunatan massal dengan cara modern menggunakan laser kiranya dapat membantu masyarakat. Karena sistem laser biasanya dikenakan biaya yang cukup mahal, namun momen bakti sosial ini dilakukan secara gratis. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, ratusan pelamar padati di Snaker Kota Sorong setelah dibuka lowongan kerja di Mall Sorong Modern City. Selengkapnya disampaikan Husni Laing.
5: Ratusan pelamar orang asli Papua OAP memadati kantor Dinas Tenaga Kerja di Senaker, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk mendaftar setelah dibukanya lowongan kerja di Matahari Department Store dan Hypermart pada Mall Sorong Modern City atau SMC. Pantauan RRI, ratusan pencari kerja ini sudah memadati halaman hingga lobi kantor Dinas Tenaga Kerja sejak pagi pada Rabu 5 Agustus 2026. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, Saiful Anam, menyatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pendaftaran lowongan kerja bagi para pelamar. Sebut Saiful, pendaftaran dibuka sejak tanggal 4 Agustus 2026. Setidaknya sudah ada sekitar 400 pelamar yang menjalani interview.
16: Cuman kami sebatas memfasilitasi untuk mengumumkan ke media secara umum bahwa di sini ada lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Hypermart.
5: Sejauh ini sudah data di Senaker sudah berapa yang pelamar di sini?
16: Kalau menurut antrian kayaknya sudah sekitar 400-an orang yang sudah diinterview.
5: Per hari ini atau dari kemarin?
16: Dari 400 lebih.
5: Untuk jumlah yang diterima, lanjut Saiful, pihaknya tidak mengetahui pasti dan dikembalikan kepada kebijakan perusahaan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husnilai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore Kaimana dan selamat sore pendengar program 1 RRI Kaimana. Senang rasanya hingga sore ini masih bisa menemani Anda dengan sajian hiburan dan juga informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Semoga saudara tetap dalam kondisi yang baik ya. Semoga tetap sehat walafiat hingga sore hari ini. Kita sudah berada di pukul 15:27 setelah kami tadi satukan siaran dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15. Semoga informasi-informasi yang hadir bisa menambah agenda info Anda di sepanjang perjalanan kita bersama di edisi hari ini. Kita berada di hari Jumat, di hari ke-7 di bulan Agustus 2026. Saudara pendengar, melanjutkan kebersamaan kita karena kita berada di bulan Agustus ya. Tidak lengkap kalau kita tidak ditemani dengan lagu-lagu bernuansa perjuangan. Kami hadirkan lagu-lagu perjuangan untuk menemani kebersamaan kita di kesempatan sore ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

hormati kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: Kak, lihat orang yang sama itu.
1: Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: Lisensi Buku RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Bumi Manusia, sebuah buku karya Pramoedya Ananta Toer. Bumi Manusia merupakan bagian dari tetralogi baru yang pertama dan mengambil latar serta cikal bakal bangsa Indonesia pada awal abad ke-20. Dalam periode ini mengesahkan Minke Sang Kreator yang berdarah priai, di mana ia ingin bebas dan merdeka seperti bangsa Eropa yang selalu menjadi kiblat dan simbol pengetahuan serta peradaban pada masanya. Buku yang awalnya menceritakan pergerakan nasional, pertautan rasa, kegamangan jiwa, percintaan, dan pertarungan kekuasaan dan pertarungan kekuatan para Srikandi yang mengawal penyemaian bangunan nasional hingga melahirkan bangsa Indonesia modern ini. Memiliki banyak adegan sentimental yang ditulis oleh Pram. Bumi Manusia merupakan buku legendaris yang berhasil bersinar di luar negeri maupun mancanegara berkat kisah Minke dan ayahnya yang membuat banyak orang terkesima.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Sensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.
0: Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Pendengar setiap program 1 RRI Kaimana, warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Selamat sore untuk Anda yang masih stay tune di 96,3 FM hingga saat sore ini. Setelah rangkaian lagu-lagu bernuansa perjuangan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Berikut kami akan selingi kebersamaan ini dengan menghadirkan berbagai informasi yang sudah kami cover dari laman resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, perlu diketahui bahwa dalam rangka menyongsong 17 Agustus, memeriahkan 17 Agustus, besok itu panitia melaksanakan kegiatan lomba lari 10 kilo. Ya, lomba lari 10 kilo ini akan berlangsung atau tempat startnya dari Taman Kota dan akan finish di Stadion Triton. Untuk warga masyarakat Kota Kaimana yang ingin memeriahkan, punya kemampuan dalam atletik ya, atlet yang suka dengan olahraga lari, Anda bisa juga ya menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Tapi tentunya harus mendaftar ya ke panitia pelaksana. Iya, dan startnya sudah pasti di jam 6 pagi. Jadi peserta sudah harus berkumpul sebelum waktu yang ditentukan. Oke, baik pendengar, beberapa informasi ya, saya awali dengan informasi mengenai Bapanas. Pastikan beras terjangkau di Alor. Dari RRI Jakarta dikabarkan bahwa Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan pasokan beras ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur terus diperkuat setelah Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman memerintahkan Perum Bulog menggelontorkan beras SPHP dan bantuan pangan hingga akhir Juli 2026. Pemerintah telah menyalurkan sekitar 1,5 juta kilogram cadangan beras pemerintah atau CBP untuk masyarakat Alor. Perintah tersebut disampaikan Amran setelah menerima aspirasi mahasiswa Universitas Diponegoro asal Alor mengenai tingginya harga beras di wilayah tersebut. Pemerintah juga meminta Bulog memastikan distribusi menjangkau seluruh wilayah kepulauan di Kabupaten Alor. Kita beralih ke informasi lain mengenai menyusuri jejak budaya di jantung Wamena. Dari Alor kita beralih ke Wamena. Udara sejuk, pegunungan menyambut setiap langkah menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Di balik bentang alamnya, Wamena menyimpan kekayaan budaya yang masih lestari dan memikat wisatawan dari berbagai negara. Perjalanan menyusuri Wamena memperkenalkan kehidupan masyarakat adat yang tetap mempertahankan tradisi leluhur. Rumah adat Honai, tradisi bakar batu, tarian Papua dan kerajinan Noken menghadirkan pengalaman wisata yang autentik. Pesona budaya tersebut menarik perhatian Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa saat berkunjung pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Kunjungan itu menjadi bagian pengembangan destinasi berbasis budaya dan potensi lokal yang bermanfaat bagi masyarakat. Perjalanan diawali dari desa wisata Kumugima yang dikenal sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Wamena. Wisatawan dapat menyaksikan tradisi bakar batu, pertunjukan tari, serta
rumah adat Honai yang masih terpelihara. Kunjungan kemudian berlanjut ke desa Aikima yang berada di tengah bentang pegunungan Papua Pegunungan. Di desa itu terdapat mumi kepala suku Wirafat Elosok yang diperkirakan telah berusia lebih dari 300 tahun. Mumi tersebut dipercaya berasal dari masa perang antar suku berdasarkan cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Kini, mumi itu menjadi salah satu daya tarik wisata budaya yang dikenal hingga mancanegara. Daya tarik Wamena juga terlihat dari tingginya minat wisatawan asing yang datang setiap tahun. Wamenpar bertemu wisatawan asal Italia yang datang setelah berkunjung ke Raja Ampat. Mereka sengaja melanjutkan perjalanan ke Wamena untuk menikmati budaya Papua dan festival budaya Lemba Baliem. Menurut Nilo, kondisi itu menunjukkan Wamena semakin dikenal sebagai destinasi wisata budaya. Selain budaya, Wamena juga memiliki potensi ekonomi kreatif yang tumbuh dari masyarakat setempat. Hal itu terlihat saat Wamenpar mengunjungi workshop Noken Street Fashion dan bertemu para prajin.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, kembali lagi kita ditemani dulu dengan beberapa persembahan lagu hiburan.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Sebelum kamu dengar lagu ini, subscribe dulu.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, konsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat memengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Pendengar program 1 RRI Kaimana, kami menyudahi saja rangkaian hiburan yang sudah hadir menemani kebersamaan kita di sore ini. Selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu religius bernuansa islami untuk menemani kaum muslimin muslimat di wilayah kota Kaimana dan sekitarnya yang siap untuk menunaikan tarhim dan juga azan maghrib. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari Allah.

Kalau saya tanya, seberapa beruntungnya kah kamu? Kira-kira apa jawaban kamu? Kalau saat ini kamu sulit untuk menjawab pertanyaan saya, semoga setelah menonton video ini, kamu sudah bisa menjawabnya. Ada sebuah cerita tentang seorang petani. Petani ini hidup sederhana. Jika dibandingkan dengan tetangganya, petani termasuk miskin. Dia tidak punya rumah yang besar, dia tidak punya lahan yang banyak, tapi dia punya seekor kuda yang sangat gagah dan sangat indah. Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya, karena itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, ketika petani miskin itu mengecek kandang kudanya, dia begitu terkejut. Karena ternyata kuda kesayangannya sudah tidak berada lagi di kandangnya. Ketika tetangga yang kaya itu mendengar berita tersebut, ia menertawakan petani itu. "Hah, sial banget kamu. Hanya punya seekor kuda, udah gitu hilang lagi. Coba kalau waktu itu kamu jual ke saya, pasti kamu gak akan sesial ini. Setidaknya kamu bisa menikmati uang saya. Dasar sial." Begitu katanya. Dan petani itu pun tersenyum, lalu mengucapkan, "Terima kasih." Hari demi hari terus berganti, dan tidak lama kemudian, kurang dari satu minggu, ternyata kuda kesayangannya itu kembali lagi ke rumah si petani. Tapi kali ini bukan hanya sendiri, tapi ia juga membawa puluhan kuda-kuda liar lainnya yang akhirnya menjadi milik petani tersebut. Karena tidak punya lahan yang banyak, akhirnya petani itu pun menjual kuda-kuda liar itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang di kota. Dan akhirnya, petani itu pun menjadi lebih berkecukupan, karena ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda kesayangannya. Lalu tetangganya pun berkata, "Wah, beruntung sekali kamu bisa langsung mendapatkan kuda sebanyak itu. Bisa tiba-tiba mendapatkan rezeki yang begitu banyak, uang yang begitu banyak. Kamu sungguh sangat beruntung." Petani itu pun tersenyum dan bilang, "Terima kasih." Beberapa waktu kemudian, ketika anak petani sedang menunggangi salah satu kuda liar tersebut, tiba-tiba kuda itu mengamuk, menjatuhkan sang anak. Sang anak pun terluka parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Dan lebih parahnya lagi, anak si petani tersebut mengalami patah tulang, patah kaki, bahkan hampir lumpuh. Dan tetangga sekitarnya pun berkomentar, "Hah, sial banget kamu. Lihat tuh anak kamu, gara-gara kuda liar itu sih, anak kamu sekarang jadi hampir cacat. Buat apa punya uang banyak-banyak, kalau uangnya juga habis untuk biaya pengobatan. Dasar sial." Begitu katanya. Tapi tebak, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh petani tersebut? Ya, dia hanya tersenyum dan bilang, "Terima kasih." 3 hari kemudian, desa tersebut kedatangan seorang raja yang memberikan perintah wajib militer bagi laki-laki muda dan sehat. Mereka membutuhkan pemuda sehat untuk ikut berperang melawan musuh yang menyerang. Semua pemuda di desa itu pun ikut bergabung. Kecuali satu orang, yaitu anak petani yang sedang dalam pengobatan. Sayangnya, dalam peperangan tersebut, pasukan raja kalah. Banyak yang tewas di medan perang, dan sisanya ditawan oleh lawan. Sekali lagi, semua tetangganya kembali berkomentar dan berkata kepada petani tersebut, "Wah, beruntung sekali kamu. Setidaknya kamu masih punya putra. Setidaknya anak kamu masih ada di sisi kamu. Kamu tidak ikut merasakan rasanya kehilangan anak yang harus tewas saat berperang."
betapa beruntungnya hidup kamu. Begitu komentar tetangganya. Dan lagi-lagi petani tersebut hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kalau dilanjutkan, saya yakin kamu pun tahu seperti apa cerita selanjutnya. Tapi sekarang, saya ingin tanya kepada kamu. Sebenarnya, menurut kamu, petani itu beruntung atau sial sih? Well, kadang di hidup ini, kitalah yang menentukan. Apakah kita orang yang beruntung atau kita orang yang sial? Dan itu semua tidak ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi apa yang kita simpulkan, apa yang kita rasakan, itulah yang menunjukkan seberapa beruntungnya kita atau seberapa sialnya hidup kita. Nah, kalau itu adalah cerita si petani, sekarang bagaimana dengan kamu? Seberapa beruntungnya kah kamu? Apakah kamu merasa bahwa hidup ini penuh dengan mukjizat, penuh dengan rezeki, penuh dengan berkat? Atau sebaliknya, selalu merasa tidak cukup dan merasa berkekurangan? Hari ini saya ingin bilang kepada kamu, hidup itu penuh dengan keajaiban kalau kamu menjalaninya dengan senyuman dan rasa syukur. Kamu tidak akan pernah merasa menderita kalau kamu percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ya, kadang apa yang sekarang kamu anggap sebagai penderitaan, itu perlu terjadi untuk kebaikan. Tidak ada satupun di dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan merupakan sebuah bencana, sebuah kebetulan atau sia-sia. Tapi sebaliknya, segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang membuat kita tidak senang ketika kita menerimanya, adalah bagian dari racikan Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi, seberapa beruntungnyakah kamu? Saya berharap sekarang kamu bisa tersenyum sambil menjawab, terima kasih, saya adalah orang yang sangat beruntung. Aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

Pendengar setia program Masatu Radio Republik Indonesia, Kaimana, selamat malam untuk Anda yang masih pada stay tune di frekuensi kami hingga malam tiba. Tidak terasa kita terus berpacu dengan waktu, sudah pukul 19:04 waktu Indonesia Timur. Tuntas sudah tugas saya untuk menemani saudara di malam hari ini. Saya Sally Wayor pamit undur. Selanjutnya ruang dengar Anda akan dihiasi dengan jazz musik. Selamat malam, sampai jumpa.

Asumsi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Asumsi Buku Sang Kuryang karya Yuliadi Soekardi diterbitkan tahun 2002. Buku Sang Kuryang merupakan sebuah adaptasi dari cerita rakyat legendaris Indonesia tentang Sang Kuryang yang berasal dari Jawa Barat. Cerita ini mengisahkan percintaan terlarang antara Sang Kuryang dan Dayang Sumbi yang tanpa disadari adalah ibu kandungnya. Yuliadi menafsir ulang cerita ini dengan pendekatan yang mendalam, menggali konflik psikologis, moral, dan sosial yang lebih kompleks. Esensi dari Sang Kuryang karya Yuliadi Soekardi terletak pada eksplorasi tema cinta, takdir, dan konsekuensi dari perbuatan manusia. Dalam buku ini, Sang Kuryang digambarkan sebagai sosok yang penuh tekad dan keberanian, tetapi juga diliputi oleh kebutaan akan masa lalunya. Sementara itu, Dayang Sumbi dihadapkan pada konflik batin antara cinta dan kesadaran tentang asal-usul hubungan mereka. Yuliadi Soekardi memperkaya cerita ini dengan unsur-unsur filosofis dan simbolisme di mana alam dan fenomena alam dihubungkan dengan konflik manusia. Pada akhirnya, cerita ini mengajak pembaca untuk merenungkan batas-batas antara cinta, kehendak bebas, dan ketentuan takdir. Melalui pengisahan ulang yang mendalam, Yuliadi Soekardi memberikan warna baru pada legenda Sang Kuryang, memperlihatkan bahwa cerita rakyat ini bukan hanya sebuah kisah mitos, tetapi juga sebuah perumpamaan tentang bagaimana manusia bergulat dengan kehendak, nasib, dan dampak dari pilihan hidup yang mereka buat. Demikian esensi buku Sang Kuryang karya Yuliadi Soekardi. Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan, tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

0: Halo? Eh, ini poster.
1: Nah, sama ini.
0: Tiga.
2: Sekarang kami di ini. Besar, Pak. Bosan sekali. Eh,
3: Tuhan yang merasakan, nanti ntar dulu poster
2: terbakar. Oh, lain. Kamu di besar, Pak.
3: Ya, itu udah bagas. Jembatan.
2: Ayo, tungguin. Jembatan?
3: Oh,
2: Oke.

0: arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
1: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Serin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Halo.
1: Halo bro, saya lihat kau itu berangkat pergi ke Palma Sireika. Kau tahu ke Trada?
0: Ayo kau. Yes kun.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimanang, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali program Kaimana Pagi, hadir menemani Anda di pagi hari ini. Kami kembali menyelenggarakan siaran di pagi hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda pagi ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan tentunya tetap dapat menikmati segala kebaikan di hari ini bersama. Pendengar, kami hadir dengan rangkaian program rohani. Persembahan lagu-lagu rohani kami hadirkan menemani ruang dengar Anda pembuka jumpa kita pagi ini. Dilanjutkan dengan segmen acara lainnya hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sementara perjumpaan kita di program Kaimana Pagi akan berlanjut hingga di program Kaimana Siang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat pagi dan salam kompak dari kami di tempat tugas.

kuatkan hambamu ini untuk tetap setia dan bersyukur selalu di dalam memenuhi panggilanmu.

0: dulu lagu-lagu hiburan menemani. Ya, lagu-lagu rohani ya, menemani Anda di pagi ini.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran.

sekecil apapun, dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif yang dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisir kesiapan sarana prasarana dan stok air bersih untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau 2026. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai munculnya fenomena kabinet bayangan adalah sesuatu yang sah. Kabinet bayangan yang dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil merupakan hak politik yang dijamin dalam sistem demokrasi. Kami kutip dari kantor dari RRI.co.id, Idrus mengingatkan setiap inisiatif politik harus disertai dengan tanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Membentuk wadah politik harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif, penembakan artileri, tembakan senjata, serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan tersebut disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait dengan kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Melansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Dari dunia olahraga, Cameron Norrie membalikkan keadaan secara dramatis untuk menyingkirkan Alex de Minaur di ATP Master 1000 Canadian Open. Petenis Inggris itu bangkit setelah sempat tertinggal jauh untuk mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Norrie menang 5-7, 7-6, 6-1 dalam pertandingan berdurasi 2 jam 52 menit pada Jumat 7 Agustus 2026. Laga berlangsung di IGA Stadium dengan kondisi cuaca yang lembab yang menguras tenaga kedua pemain. Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
2: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
1: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan kiniman minimal dua alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
2: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
3: Dan di sini memperkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
2: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisir kesiapsiagaan sarana-prasarana dan juga stok air bersih mengantisipasi dampak dari musim kemarau 2026. Berikut laporan selengkapnya, Bu Stomi Ahmad.
4: Berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka menginventarisasi logistik sarana-prasarana penanganan kekeringan di musim kemarau tahun 2026. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi krisis air bersih dampak musim kemarau yang diprediksi kering dan panjang. Kepala Pelaksana Harian Kalakar BPBD Kabupaten Bangka Heriadi mengatakan, menginventarisasi sarana-prasarana ini melibatkan lintas sektor sebagai bentuk kesiapsiagaan penanganan dampak yang terjadi, seperti pendataan ketersediaan air bersih dari perusahaan umum daerah atau Perumda Tirta Bangka dan lainnya.
4: Dari misalnya dari PDM kami minta data berapa ketersediaan mobil tangki, PU berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi sarana-prasarana antisipasi panjang ini, kemudian kita melakukan koordinasi lintas sektoral yang bertukar informasi baik itu masih dari BMKG. Situasi.
5: Menurutnya dalam menginventarisasi logistik sarana dan prasarana penanganan kekeringan ini, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta perusahaan dan instansi terkait lainnya dalam penanganan dampak musim kemarau ekstrim tahun ini. Menurutnya dalam penyaluran air bersih nanti, pihaknya akan memprioritaskan rumah ibadah, sekolah, pesantren, dan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menjelaskan untuk memudahkan koordinasi antar instansi dan lembaga, pihaknya telah membuat grup WhatsApp dengan melibatkan para relawan hingga ke tingkat desa dan rukun tetangga. Sementara Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri mengakui, kemarau yang terjadi sejak bulan Juli kemarin menyebabkan penyusutan sumber air baku yang dikelola perusahaan hingga 50% dari normal. Namun pihaknya masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih hingga 15.000 pelanggan.
6: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lainnya mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita air itu tetap ada di kolong tuh. Orang karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan. Tapi pengen masih bisa, air itu masih masuk, besok.
5: Pihaknya akan terus melakukan pemantauan seluruh sumber air baku yang tersebar di 3 kecamatan ini, guna memastikan distribusi air bersih berjalan normal, serta membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak ancaman kekeringan di tahun 2026. Dari Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia Jawa Tengah mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui gelaran Festival Jateng Syariah atau Fajar 2026. Berikut laporan selengkapnya Tika Budiman.
7: Dengan Bank Indonesia BI menjadikan Festival Jateng Syariah Fajar 2026 yang berlangsung sejak 6 hingga 9 Agustus nanti sebagai momentum memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Melalui penguatan literasi dalam halal value chain, sektor ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan, dunia saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut hadirnya sumber-sumber pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta menghadirkan pemerataan ekonomi. Menurut Nur, ekonomi dan keuangan syariah memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan tersebut. Jawa Tengah dinilai memiliki modal besar melalui keberadaan pondok pesantren, UMKM industri halal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal.
8: Bisa dikasih halal.
7: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, Festival Jateng Syariah merupakan hasil sinergi panjang antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menurutnya, arah pembangunan tersebut akan semakin diperkuat pada tahun 2027 bersamaan dengan pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata ramah muslim.
9: Selama di pemerintahan tahun 2018 sampai saat ini kita bekerja sama untuk menumbuhkan ekonomi syariah, Festival Jateng Syariah tiap tahun juga saya hadir untuk mensupport karena kami ingin bahwa ekonomi syariah di Jawa Tengah ini benar-benar muncul. Dan saat ini kami di pemerintah sudah menetapkan pada tahun 2027 salah satunya adalah ekonomi syariah, ekonomi berkelanjutan, dan pariwisata ramah muslim. Nah, ini kami ingin merangkul juga stakeholder yang ada di Jawa Tengah termasuk BI.
7: Untuk diketahui, Fajar 2026 menghadirkan berbagai kegiatan seperti business matching, pembiayaan, digitalisasi keuangan sosial syariah, olimpiade aksi dan syiar ekonomi syariah atau OASE, serta forum bisnis pesantren. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi dan berdaya saing. Pembukaan Fajar 2026 turut diwarnai kegiatan penetapan sekolah pelopor ekonomi syariah, zona kuliner halal aman dan sehat, sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta program wakaf sosial. Ada juga bazar UMKM binaan Bank Indonesia yang bisa dinikmati masyarakat di Queen City Mall, Semarang. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencarian monyet liar yang meneror permukiman warga di Tembilahan Provinsi Riau membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil menangkap seekor monyet berekor panjang yang diduga menjadi penyebab serangkaian serangan terhadap warga dalam beberapa hari terakhir. Airani Januarini melaporkan selengkapnya.
10: Teror monyet liar yang selama beberapa hari meresahkan warga Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, mulai mereda setelah seekor monyet berekor panjang yang diduga sebagai pelaku utama serangan terhadap warga berhasil diamankan petugas. Satwa tersebut ditangkap menggunakan kandang perangkap yang kini telah dibawa ke Pekanbaru untuk menjalani observasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Provinsi Riau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan, penangkapan dilakukan dengan memanfaatkan perangkap besi milik damkar yang dipasang di lokasi kemunculan monyet. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah satwa dengan nama Latin Macaca fascicularis itu masuk ke dalam kandang perangkap. Selanjutnya, monyet dievakuasi ke Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi perilaku oleh tim BBKSDA Provinsi Riau.
11: Kemarin bekerjasama dengan tim BBKSDA Riau, kita memasang perangkap jebakan dari besi yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah kita pasang sekitar pukul 14.00 WIB, dia masuk ke kerangkeng dan ke perangkap kita. Dari perangkap kita sekitar Jalan Tampo Mas Parit 14 Kelurahan Tembilan Hilir. Dari situ kita evakuasi ke Dinas Pemadam Kebakaran dan selanjutnya pada sekitar pukul 5.30 sore kemarin dibawa ke Pekanbaru oleh tim BBKSDA.
10: Sementara Sementara itu, Camat Tembilahan Ari Surya menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses penangkapan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama tim gabungan yang terdiri dari Damkar, BBKSDA Riau, BPBD, TNI Polri, serta masyarakat yang turut membantu proses evakuasi. Pemerintah bersama tim gabungan akan terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian. Jika masih ditemukan indikasi keberadaan monyet lainnya yang berpotensi membahayakan warga, langkah penangkapan lanjutan akan segera dilakukan demi menjamin keamanan masyarakat di kawasan Tembilahan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Festival Kopi Manokwari 2026 mendorong promosi produk kopi lokal, khususnya dalam mendorong pengembangan kopi Arafak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah Manokwari. Berikut laporan selengkapnya Pati Elwarin.
12: Festival Kopi Manokwari 2026 menjadi ruang kolaborasi pemerintah, komunitas, pelaku UMKM dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem industri kopi daerah. Festival yang berlangsung di Manokwari City Mall 7 hingga 9 Agustus 2026 juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kopi lokal sebagai komoditas unggulan Manokwari. Ketua Panitia Festival Kopi 2026, Ari Jumanto mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kopi. Kegiatan itu sekaligus menjadi wadah memperkenalkan potensi kopi daerah, meningkatkan kemampuan barista, serta mendorong pertumbuhan UMKM di sektor kopi. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo mengapresiasi komunitas kopi dan seluruh pihak yang menginisiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, pembangunan Manokwari membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Hermus Indo mengatakan, pengembangan industri kopi Manokwari perlu dilakukan secara integrasi mulai dari hulu, pengolahan hingga pemasaran. Pemerintah mendorong masyarakat mengembangkan perkebunan kopi sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
13: Itu kopi Manokwari menjadi hal yang sangat penting yang memang mau tidak mau harus kita bisa kita sajikan. Akan tidak elegan kalau semua ya potensi pariwisata destinasi kita sudah berhasil kita bangun, tetapi lebih banyak masih kita mengkonsumsi produk-produk UMKM dari daerah lain. Artinya, kita masih gagal untuk menghidupkan produk-produk UMKM berbasis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif kita di Kabupaten Manokwari.
12: Ia juga mendorong pengembangan kopi Arafak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah yang dapat diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Wisatawan yang berkunjung menikmati wisata alam, pantai maupun wisata pengamatan burung diharapkan sekaligus dapat menikmati produk kopi lokal Manokwari. Festival Kopi Manokwari diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Penguatan produksi, hilirisasi, pemasaran, serta kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar produk kopi dan UMKM lokal semakin berdaya saing. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Andika Sanah melaporkan.
14: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Khusus kampung wisata fokus pada daya tarik budaya, sejarah, dan kreativitas. Kementerian Pariwisata Kemenpar terus mendorong keberadaan kampung wisata ini semakin dikenal luas wisatawan, baik lokal maupun internasional. Salah satunya dengan menawarkan bundling-bundling paket wisata menggandeng agen travel. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Naili Saadah mengatakan sejumlah kampung wisata telah mendapat pengakuan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan promosi, menggandeng platform travel agent.
15: Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kami pernah mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya OTA, Online Travel Agent. Nah, waktu itu kami pernah kerjasama dengan 5 OTA, dengan Traveloka, Tiket.com, Auturin, Jalanin, dan Amisar Aladin. Nah, kelima ini pernah kami perkenalkan ke semua desa wisata Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Terus kami mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya mereka, supaya mereka lebih dikenal, tidak hanya dikenal kayak kita nih, jual itu tidak hanya, dan tidak hanya dijual sosial media mereka aja, tapi juga udah masuk ke dalam platform. Itu yang udah kami sampaikan kepada teman-teman desa wisata di Surabaya dan malah di Jatim. Itu.
14: Optimalisasi promo wisata desa mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mendorong pembenahan infrastruktur agar wisata lokal makin diminati, sehingga kampung wisata yang ada di Kota Surabaya ini perlu dikemas sedemikian rupa, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga fasilitas pendukung lainnya.
16: Surabaya itu bisa dikatakan sebenarnya punya setingkat daripada desa wisata cukup banyak ya. Ada 44 kampung wisata yang sebenarnya bisa ditingkatkan jumlah kunjungan turis, terutama adalah turis mancanegara. Dan target kita juga turis domestik juga harus tinggi ya. Tentu di situ harus dikemas secara baik.
14: Bersama dengan pemerintah Kota Surabaya, Kemenpar, dan Komisi 7 DPR RI menggelar diseminasi strategi pemasaran pariwisata Nusantara melalui promosi desa wisata. Kegiatan ini diikuti puluhan pegiat wisata kampung wisata di Kota Surabaya guna meningkatkan potensi wisatawan. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Sabang sampai Merauke, semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka.
2: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
0: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati di mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Nusantara.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Papua mencatat akumulasi jumlah korban keracunan MBG di Depavre Kabupaten Jayapura mencapai 527 orang. Berikut informasinya Arul Firmansyah.
2: Penanganan pasien yang menjadi korban keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga hari ketiga pasca kejadian, tidak ditemukan penambahan kasus baru. Sementara sebagian besar korban yang masih menjalani perawatan telah memasuki pada fase pemulihan. Dalam keterangannya, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wopari, mengatakan, berdasarkan perjalanan epidemiologi kasus keracunan makanan, maka pada hari ketiga merupakan fase ketika kondisi pasien mulai membaik dan jumlah kasus akut mengalami penurunan signifikan. Ia menjelaskan petugas kesehatan terus melakukan pemantauan terhadap seluruh pasien selama masa pemulihan. Pasien diminta untuk tetap mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran tenaga medis, serta memenuhi kebutuhan cairan tubuh untuk mempercepat proses penyembuhan.
3: Kalau dari sisi epidemiologi penyakitnya, terutama dalam kasus-kasus keracunan makanan, hari ketiga merupakan fase di mana kalau kurva sudah mulai terjadi perbaikan keadaan, kasus-kasus akut sudah jauh berkurang ya dibanding hari pertama, hari kedua, tanggal 4 dan 5. Penambahan kasus baru sampai tadi pagi dan siang ini belum ada. Kemudian yang dalam perawatan mengalami fase perbaikan ya, jadi recovery pasien sudah jauh lebih baik.
2: Dr. Berry memastikan tidak ada korban dengan kondisi yang serius, meskipun diakui beberapa korban sempat memerlukan penanganan khusus akibat kejang perut yang dipicu oleh racun dari makanan yang terkontaminasi. Disinggung terkait dengan total jumlah korban keracunan MBG yang sudah mendapatkan penanganan medis, Dr. Berry Wopari menjelaskan secara kumulatif sebanyak 527 orang telah mendapatkan penanganan medis. Jumlah tersebut mencakup korban kategori keracunan ringan, sedang dan berat, serta yang mendapatkan rawat jalan maupun rawat inap.
3: Secara kumulatif hari pertama sampai dengan kasus yang masih dalam perawatan ini kurang lebih 527 kah?
4: Yang terdampak Pak ya?
3: Ya yang kena, yang terkena mulai dari awal sampai akhir, baik yang rawat jalan maupun yang rawat opname ya. Kalau dia paling banyak itu di usia SD sama SMP dan juga orang rumah, karena makanan masih ada dong bawa pulang. Mereka bawa pulang dan ya makan rame-rame di rumah, jadi orang tua juga kena.
2: Dr. Berry menjelaskan, hingga saat ini proses pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui jenis bakteri penyebab keracunan MBG masih terus berjalan, sebab proses pengecekan harus melalui metode kultur sampel yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemerintah daerah Pertamina dan juga Polres menangani keluhan antrian BBM. Berikut laporan selengkapnya Roni Rololuan.
5: Pemerintah daerah Biak Numfor bersama Pertamina dan Polres Biak Numfor menggelar pertemuan membahas distribusi BBM dan penanganan keluhan konsumen pada Kamis 6 Agustus 2026 bertempat di Sasana Kerida. Pertemuan ini lebih difokuskan pada pencarian solusi bersama untuk mengatasi antrean panjang di 3 SPBU dan dugaan penimbunan yang sempat dikeluhkan masyarakat. Hal itu disampaikan Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum usai memimpin pertemuan. Dikatakan adapun agenda utama pertemuan tersebut yaitu membahas terkait distribusi BBM di wilayah Biak Numfor, penanganan keluhan konsumen terkait antrean dan ketersediaan BBM, mencari solusi bersama antara pemerintah daerah, Pertamina dan Polres, upaya meminimalisir keluhan masyarakat dan peninjauan ulang regulasi terkait pendistribusian BBM. PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum mengatakan hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada pejabat pengambil kebijakan untuk ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
6: Tanggung jawab kita bersama untuk Biak Numfor, terutama terkait langsung dengan distribusi BBM dan persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh konsumen dan juga kita semua, dan sudah ada solusi untuk yang akan kita segera tindak lanjuti bersama, baik itu pemerintah daerah, pihak Pertamina dan juga pihak Polres, supaya ke depan sudah harus minimalisir apa yang saat ini menjadi keluhan bagi masyarakat kita, tetapi juga sendiri juga alami juga. Bersama pemerintah daerah kami sampaikan terima kasih Pak Kasat, karena sebelum kita lakukan pertemuan tapi sudah ada langkah-langkah yang sudah langsung diambil, dan ini sangat menolong sekali bagi masyarakat kita dan berdampak langsung sehingga bisa mengurangi kemacetan, terutama antrean-antrean yang cukup panjang beberapa waktu ini.
5: Lebih lanjut, Simon Rumpaisun menyebut sesuai kesepakatan bahwa distribusi BBM merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah, Pertamina maupun Polres agar pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga dengan baik. PLT Asisten 1 Seta Biaknumfor Simon Rumpaisun atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak kepolisian yang telah berkomitmen untuk terus melakukan monitoring dan memberikan himbauan agar tidak terjadi penimbunan serta penyalahgunaan BBM. Dengan sinergi ini, Simon Rumpaisun berharap distribusi BBM di Kabupaten Biaknumfor berjalan lancar, tepat sasaran, dan keluhan masyarakat dapat diminimalisir.
1: Momen peringatan HUT RI, kaum muda asli Papua Selatan berharap pembangunan di Papua merata dan dapat dirasakan hingga ke kampung. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
0: Momen jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah harapan disampaikan kaum muda asli Papua Selatan. Di usia Republik Indonesia ke-81 tahun, mereka berharap pembangunan yang tengah berlangsung tetap memperhatikan pendidikan, layanan kesehatan, serta keterlibatan masyarakat adat. Salah seorang perempuan muda asli Papua Selatan, Agustina Anggawen, mengatakan pembangunan di Papua Selatan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus menghadirkan pendidikan yang berkualitas hingga ke kampung, serta layanan kesehatan yang menjangkau daerah pelosok. Menurutnya, generasi muda Papua perlu terus didukung agar dapat maju tanpa kehilangan identitas dan tanah adatnya. Agustina Anggawen menilai masih terdapat jarak antara semangat kemerdekaan dengan kondisi di lapangan, terutama terkait pemerataan pembangunan yang belum sepenuhnya terwujud.

0: ingin terus diberi ruang untuk berkarya dan mengembangkan potensi serta ikut membangun daerah kami sendiri. Semoga pembangunan di Papua Selatan semakin merata, pendidikan, lapangan kerja semakin baik, hingga anak-anak muda Papua bisa bersaing dan membawa nama baik daerah.
1: Antonius juga berharap pembangunan di Papua Selatan semakin merata, khususnya di bidang pendidikan dan lapangan kerja, mengingat peningkatan di kedua sektor tersebut akan memberikan kesempatan bagi anak-anak muda Papua untuk bersaing dan maju seperti kaum muda di daerah lain. Jessica Ardana melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah daerah diminta segera menyelesaikan anggaran KUA dan juga prioritas pelafon anggaran sementara atau PPAS. Laporan selengkapnya akan disampaikan nanti oleh Setianing Nurjana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRK Movendigul kembali mengingatkan pemerintah daerah dan TAPD untuk serius menyelesaikan penyusunan KUA dan PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2026 sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Dalam pidatonya, Ketua DPRK Movendigul Simon Aka menegaskan bahwa pemerintah daerah dan TAPD perlu memberikan perhatian serius terhadap proses penyusunan KUA dan PPAS APBD perubahan 2026. Menurutnya, waktu yang tersedia untuk melakukan penetapan dan evaluasi tinggal menghitung hari, sehingga seluruh tahapan perlu segera diselesaikan. Ia berharap keterlambatan yang terjadi pada proses penetapan dan evaluasi perubahan APBD tahun 2025 tidak kembali terulang pada tahun 2026.

0: Mengingat waktu yang tersisa untuk melakukan penerapan pada evaluasi tinggal menghitung hari saja. Kami pimpinan dan anggota DPRK memiliki mengharapkan jangan sampai kemungkinan sehingga penerapan dan evaluasi terlalu APBD tahun 2025.
1: Dalam kesempatan tersebut, Simon Aka juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRK Bovendigul yang telah melaksanakan tugas dan fungsi yang baik selama masa persidangan kedua tahun sidang 2025-2026. Ucapan terima kasih dan penghargaan turut disampaikan kepada pemerintah daerah beserta jajaran Forkopimda serta seluruh pihak yang telah memberikan kerjasama dan dukungan hingga pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK dapat berjalan dengan lancar. Simon Aka menjelaskan bahwa berbagai rencana kerja yang telah ditetapkan DPRK Bovendigul diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan tugas-tugas DPRK ke depan.

untuk turut mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan tugas strategis kabupaten Bukittinggi ke depan. Saya selaku pimpinan dari kabupaten Bukittinggi juga menyimak

0: yang diangkat oleh konstitusi demi mendorong kesejahteraan masyarakat yang minuman. Semoga kita dipenuhi berkah, sehat dan semangat untuk membangun negeri dunia yang makin dan sejahtera.
1: Sementara itu, Bupati Bovendigul Roni Omba meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan, mengingat kini telah memasuki batas waktu penyelesaian. Selain itu, ia juga meminta percepatan pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS. Ini agar program pembangunan tidak tertunda.
2: Menindaklanjuti daripada temuan BPK ini sudah masuk ke 60 hari, jadi saya berharap segera direalisasikan. Kalau tidak, nanti akan masuk di masa sidang.
1: Roni Omba menegaskan masyarakat di kampung maupun distrik menunggu realisasi berbagai kegiatan pemerintah. Karena itu OPD diminta segera melaksanakan program yang telah direncanakan. Tingkatkan koordinasi dengan DPRK maupun bagian protokol agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif. Ia tekankan jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama. Program yang sudah siap harus segera dilaksanakan. Dari Bovendigul, Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Mendapatkan satu unit mobil pemadam kebakaran dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku akan menyiapkan biaya pengiriman. Nanti informasinya akan disampaikan oleh reporter kami ya, setelah info singkat berikut ini.
1: Kilas Berita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan penguatan ekspor non-migas menunjukkan daya saing produk Indonesia tetap terjaga dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Menurutnya, pemerintah akan memperluas akses pasar, memperkuat promosi dagang, serta mengoptimalkan perjanjian perdagangan guna meningkatkan ekspor nasional. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Mendapatkan satu unit mobil pemadam kebakaran dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku akan menyiapkan biaya pengiriman. Yasin Kaldera melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku bakal mendapat tambahan satu unit armada pemadam kebakaran untuk memperkuat upaya penanggulangan kebakaran di daerah ini. Hal itu menyusul banyaknya insiden kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kota Bula dan sekitar belakangan ini. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Ghatiri mengatakan pihaknya telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait bantuan mobil damkar dimaksud. Menurut Fahri, bantuan tersebut diharapkan dapat menambah kemampuan petugas damkar dalam merespon kebakaran yang belakangan berulang terjadi di wilayah Kota Bula. Saat ini, kata dia, pemerintah daerah masih perlu menyiapkan anggaran untuk mengangkut kendaraan bantuan tersebut dari Jakarta.
4: Insya Allah kita sudah dapat semacam persetujuan dari Kemendagri untuk bantuan mobil damkar. Yang dibutuhkan adalah anggaran untuk mengangkut dari Jakarta ke sini dan mudah-mudahan di perubahan ini bisa kita alokasikan.
3: Penambahan armada dinilai penting untuk memastikan proses penanganan kebakaran tetap berjalan apabila terjadi gangguan terhadap kendaraan yang selama ini digunakan. Dengan adanya tambahan bantuan armada tersebut, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur setidaknya memiliki dua unit mobil damkar yang dapat diandalkan dalam kondisi darurat.
4: Supaya paling tidak ada dua lah ya. Kita nggak tahu kalau ada kendala satu tiba-tiba, itu akan jadi masalah besar.
3: Selain tambahan mobil damkar, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga tengah mengupayakan pengadaan kendaraan penyuplai air untuk mendukung proses pemadaman kebakaran. Menurut Bupati Fahri, kendaraan suplai air menjadi salah satu kebutuhan penting karena ketersediaan armada untuk mengangkut air masih menjadi kendala dalam penanganan kebakaran di lapangan. Dari Bula, Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Maluku Tenggara menggerakkan berbagai pihak dalam aksi bakti kebersihan massal menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggabungkan semangat kemerdekaan dan kepedulian lingkungan. Mei Maturbong melaporkan.
5: Dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun, kegiatan bersih-bersih pasar bersama OPD, BUMN, dan instansi vertikal lainnya dimulai sejak pukul 7 pagi. Diawali dengan senam kebugaran, Bupati mengajak seluruh peserta untuk membersihkan area pasar tradisional. Selain melakukan bakti kebersihan, tujuan lain daripada kehadiran para pegawai di pasar demi mengoptimalkan perputaran uang dari transaksi yang terjadi, jelas Bupati.
6: Habis selesai kerja bakti, mereka kan turun mungkin pergi ada yang dibelanjakan dengan nilai yang sesuai dengan kemampuan ekonomi keuangan mereka. Tetapi beberapa hari akan datang, ada lagi. Kegiatan ini akan berjalan terus di pasar ini. Ini maksudkan supaya mungkin dari yang punya toko atau yang punya jualan, ini ada sedikit laku lah sayur atau apa. Dan mereka datang kalau pulang kan, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu pulang kan gak mungkin dia lenggang, tapi dia harus belikan sesuatu di pasar. Dan itu adalah salah satu cara. UMKM di luar, tetapi di pasar juga saya coba maksimal dimaksimalkan.
5: Sementara itu menanggapi bakti kebersihan yang dilaksanakan pemerintah daerah, salah satu petugas kebersihan Yohanes Hoilulin merasa sangat terbantu pagi ini. Hoilulin juga menyampaikan harapannya di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kali ini.
7: Rasanya cukup sedikit ringannya. Alhamdulillah syukur semua berjalan dengan baik dan itu memang sudah terencana. Perasaan itu sih baik-baik saja. Harapan saya mungkin di 17 Agustus ini membawa semangat untuk kita bangkit bersama membersihkan daerah-daerah, khususnya pasar, tempat-tempat jualan yang mana yang harus dibersihkan. Jadi kita sebagai satu tanggung jawab kita bersama.
5: Pelaksanaan bakti kebersihan sendiri melibatkan pegawai instansi daerah, vertikal BUMN, dan para petugas kebersihan. Selain berlokasi di pasar tradisional, hal yang sama serentak dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di destinasi wisata Pantai Pasir Panjang yang terkenal dengan pasir terhalusnya. Dari Tual, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy segera dilakukan melalui tender ulang. Iin Nur Fahreini melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy segera dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan PSL di Kota Makassar. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan setelah pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat membahas proyek prioritas pemerintah pusat tersebut, beberapa poin diputuskan. Di antaranya percepatan pembangunan PSL di mana terdapat perubahan dari Perpres Nomor 35 Tahun 2018 kemudian ke Perpres Nomor 109 Tahun 2025 yang mengharuskan tender ulang dan secara otomatis progres pengerjaan harus sementara berhenti. Ia menyebutkan hasil dari rapat ini segera diteruskan ke Danantara sehingga proses lelang kembali bisa dilakukan.
9: Kita meneruskan ke Danantara untuk melakukan lelang kembali dan tentu nanti Pemda menyiapkan lokasi yang akan disiapkan untuk dengan progres juga untuk kabupaten kota atau provinsi yang lain. Jadi intinya sudah clear, insya Allah kita akan kemudian meneruskan ke Danantara untuk kemudian memberikan arahan lebih lanjut.
8: Walaupun dilakukan tender ulang, Andi Sudirman memastikan jika pemenang tender sebelumnya bisa tetap ikut dalam lelang kembali dan memiliki nilai lebih karena pernah memenangkan tender sebelumnya. Sedangkan lokasi masih akan dilakukan review, salah satu opsi Pemprov akan menyiapkan lahan. Sementara itu salah seorang warga Makassar Urwa menilai kehadiran PSL ini sudah sangat dibutuhkan dan berharap segera dipercepat dan menjadi prioritas pembangunan karena permasalahan sampah di Kota Makassar sudah sangat berlarut-larut. Urwa yang tinggal di daerah Antang juga menyatakan kondisi TPA yang makin mengkhawatirkan.
10: Kan kita tahu itu di Makassar itu ini permasalahan sampah berlarut-larut nih dari sekian tahun bahkan sekian puluh tahun dan kondisi TPA itu semakin mengkhawatirkan. Jadi kalau misalkan sudah ada PSL itu kan diharapkan bisa menjadi solusi penanganan sampah di Makassar. Apalagi dilihat sekarang mulai menjalan program pemilahan sampah oleh pemerintah. Jadi kalau PSL juga sudah ada, itu kan akan semakin efektif insya Allah pengelolaan sampah di Makassar.
8: Urwa menilai kehadiran PSL ini bisa menjadi salah satu solusi penanganan sampah di Kota Makassar dan masyarakat tidak perlu khawatir lagi karena permasalahan sampah dampaknya itu sangat banyak. Dari Makassar, Iin Nur Fahreini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Musyawarah atau BMA Sulawesi Tengah berkomitmen membangun sinergi dengan seluruh lembaga adat dan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan di Sulawesi Tengah. Iketut Wiranata melaporkan selengkapnya.
11: Sulteng ini adalah termasuk daerah yang sangat beragam.
12: Pengurus Badan Musyawarah Adat BMA Sulawesi Tengah periode 2026-2031 berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh lembaga adat di kabupaten dan kota sebagai upaya menjalankan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ketua BMA Sulawesi Tengah Mulyadin Malik kepada RRI mengatakan, keberadaan BMA menjadi wadah koordinasi dalam menyatukan langkah 13 Dewan Adat Kabupaten Kota, termasuk majelis adat yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
11: Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah ini memang dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan khususnya adat. Jadi dengan BMA ini depan bagaimana nanti melakukan sinergitas dengan 13 Dewan Adat, 13 Kabupaten Kota, yang dalam hal ini ada Majelis Adat di dalamnya, ada Lembaga Adat, kurang lebih 2017 Lembaga Adat Sulawesi Tengah dengan multikultur dan multibudaya. Ini tentu BMA akan mempunyai tugas yang tidak mudah, dan Sulteng ini adalah termasuk daerah yang sangat beragam. Oleh karena itu, BMA dalam rangka melaksanakan tugas, kami mohon kolaborasi, kerjasama dengan elemen-elemen lainnya, terutama bidang agama, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya.
12: Senada hal itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido menegaskan, komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus bersinergi dengan masyarakat adat. Menurutnya, setiap kebijakan dan langkah pembangunan selalu memperhatikan nilai-nilai budaya serta melibatkan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.
13: Jadi kami selalu bersinergitas dengan masyarakat adat, termasuk semua masyarakat adat yang di Provinsi Sulawesi Tengah itu. Kami punya komitmen dengan Bapak Gubernur bahwa setiap dalam langkah pemerintah sinergi dengan budaya-budaya adat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
12: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Musyawarah Adat diharapkan mampu memperkuat pelestarian budaya, menjaga keharmonisan antar suku, serta memperkokoh persatuan masyarakat di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas Provinsi Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
14: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres.

0: 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya dalam rangka memeriahkan RRI Fest, RRI Pekanbaru melaksanakan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Perguruan tinggi di Kalimantan memperkuat komitmen mendukung pembangunan ibu kota Nusantara melalui kemitraan strategis. Persebaya mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk merayakan gelar juara di Stadion GBT dalam laga persahabatan menghadapi Penang FC 15 Agustus mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita menyimak informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diprioritaskan untuk kepentingan sipil. Pemanfaatannya diarahkan mendukung sektor energi, penelitian, dan juga layanan kesehatan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah belum membahas pengembangan teknologi nuklir di luar kebutuhan sipil. Fokus utama saat ini adalah mendorong pemanfaatan nuklir yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Parlemen Iran sedang meninjau rancangan undang-undang yang bertujuan memperketat kendali negara atas pelayaran di Selat Hormuz dan juga Teluk Persia. Rancangan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim pada Kamis 6 Agustus 2026, dilansir dari Anadolu. Rancangan tersebut mencakup larangan bagi kapal yang terkait dengan Amerika Serikat, Israel, serta negara lain yang dianggap bermusuhan oleh Iran. Naskah awal rancangan ini ditinjau oleh Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran. Dari dunia olahraga, di mana dilaporkan timnas Indonesia harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada Piala AFF 2026. Pertandingan berlangsung di Jalan Besar Stadium Singapura pada Jumat 7 Agustus. Dengan tensi tinggi sepanjang laga, Indonesia langsung tampil agresif sejak awal babak kedua demi memecah kebuntuan yang bertahan hingga turun minum sebelumnya. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika Rakhtan Oratmangun mencetak gol pembuka pada menit ke-47 pertandingan tersebut. Dalam rangka memeriahkan RRI Fest, RRI Pekanbaru melaksanakan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
1: PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni First Steel Cutting kapal selam Scorpion Evolve.
2: LPP RRI Pekanbaru menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi masyarakat dalam rangka RRI Fest 2026, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan ini terlaksana melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebagai upaya mendukung peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kepala LPP RRI Pekanbaru, Agung Prasetya Rosihan Umar, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest, tetapi juga merupakan bentuk nyata dukungan RRI terhadap program prioritas pemerintah di bidang kesehatan.
3: Kegiatan ini bukan hanya sekedar pelaksanaan RRI Fest, tapi wujud nyata bagaimana RRI melakukan kegiatan yang bisa relevan dan berdampak terkait dalam mendukung program pemerintah, program prioritas pemerintah dalam hal melaksanakan cek kesehatan gratis.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengapresiasi inisiatif RRI Pekanbaru yang dinilai mampu menggandeng berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4: Alhamdulillah hari ini RRI di bawah pimpinan Pak Agung menginisiasi ini. Ini suatu kehormatan, ucap terima kasih kami sampaikan. Dan tidak hanya pegawai RRI saja, tapi Pak Agung merangkul seluruh masyarakat-masyarakat ada di tempatan.
2: Salah seorang warga Pekanbaru yang mengikuti cek kesehatan gratis, Elviza, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya layanan ini sangat membantu masyarakat karena memberikan kemudahan untuk memeriksa kondisi kesehatan tanpa dipungut biaya.
5: Cukup bagus, cuma kami dapat informasinya tadi itu pengecekannya itu ada
2: Pemerintah dan RRI Pekanbaru berharap kegiatan cek kesehatan gratis ini dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses layanan kesehatan serta mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sehat. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perguruan tinggi di Kalimantan memperkuat komitmennya mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui kemitraan strategis dengan otorita IKN. Kolaborasi tersebut akan diwujudkan melalui penelitian, pengabdian masyarakat hingga program desa binaan yang berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andreas Trisno.
5: Kalimantan University Consortium KUC atau gabungan universitas seluruh pulau Kalimantan menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis otorita Ibu Kota Nusantara dalam mendukung pembangunan IKN melalui riset, pengabdian masyarakat, dan inovasi berbasis perguruan tinggi. Komitmen tersebut disampaikan usai penarikan puluhan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN bersama KUC dan Borneo Studies Network tahun 2026 di Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi sangat penting untuk menghasilkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan IKN. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya dituntut melakukan survei, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan dan pemecahan masalah yang bermanfaat bagi masyarakat.
6: Mudah-mudahan sekali lagi KKN yang sudah diberikan oleh KUC ini benar-benar bermanfaat dan berdampak bagi kita ke depannya.
5: Sementara itu, Ketua Kalimantan Universities Consortium sekaligus Rektor Universitas Balikpapan Isradi Zainal mengatakan, kolaborasi KUC IKN tidak akan berhenti pada program KKN maupun magang, tetapi akan diperluas melalui penelitian dan program desa binaan di kawasan IKN. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain penanganan stunting, pengelolaan sampah, pengembangan embung, hingga pemberdayaan masyarakat.
7: Karena kegiatan ini sebenarnya yang perlu diketahui semua, yang pertama sesuai dengan arahan Presiden. Jadi Presiden itu bahwa kampus semakin bisa berbuat untuk masyarakat. Yang kedua, memang ada di Kemendikdisaintek, jadi ini diketahui Pak Menteri Disaintek, kemudian Pak Wakil Menteri ini tahu kegiatan. Dan salah satunya adalah bagaimana kampus itu memberikan potensinya untuk melakukan sesuatu yang dihadapi masyarakat. Jadi itu poinnya. Selain misalnya sekarang dengan otorita, juga dengan perusahaan, kemudian dengan semua pihak, karena masalah yang ada di wilayah itu masalah semua pihak, dan KUC ini menjadi inisiator di antara semuanya, menjadi pionir untuk memecahkan masalah itu.
5: Zainal berharap perguruan tinggi di Kalimantan dapat menjadi bagian terdepan dalam menghadirkan solusi, memperkuat konektivitas, serta mendorong pemerataan pembangunan demi terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpion Evolved pertama. Seperti apa informasinya? Berikut disampaikan Oni Arianto.
1: PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpion Evolved pertama. Agenda tersebut menjadi tonggak penting setelah satu tahun pelaksanaan kontrak pembangunan kapal selam bersama mitra asal Prancis Naval Group. Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharudin Cenut mengatakan seluruh tahapan persiapan berhasil diselesaikan meski sempat menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya pencapaian ini menjadi awal dimulainya proses konstruksi kapal selam.
8: Jadi pelaksanaan first steel cutting ini juga menunjukkan bagaimana konsorsium kerjasama antara Naval Group dan PT PAL Indonesia berlangsung dengan sangat baik, dan konsorsium ini benar-benar berdiri pada dua kepentingan dari dua negara, yaitu Republik Indonesia, negeri yang kita cintai ini, dan juga Republik Prancis yang juga memberikan guidance dan juga transfer teknologi untuk pembangunan kapal selam Scorpion Evolved.
1: Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Maman Ali menyatakan pelaksanaan first steel cutting kapal selam Scorpene Evolve menjadi tonggak penting dalam pembangunan kapal selam baru untuk Republik Indonesia. Tahapan tersebut terlaksana tepat 12 bulan setelah penandatanganan kontrak antara pemerintah Indonesia dengan Naval Group asal Prancis.
9: Baru saja kita melaksanakan acara first steel cutting kapal selam Scorpene untuk Republik Indonesia, TNI Angkatan Laut yang pertama, dan ini dilaksanakan setelah 12 bulan, ya, setelah 12 bulan tanda tangan kontrak efektif, dan pelaksanaannya alhamdulillah berjalan lancar. Dan pembangunan kapal selam ini akan berlangsung selama 96 bulan.
1: Muhammad Ali mengatakan prosesi first steel cutting berlangsung lancar dan menunjukkan komitmen seluruh pihak dalam merealisasikan proyek strategis pertahanan nasional. Seluruh tahapan akan terus dipantau agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Oni Arianto laporkan.
0: Dalam rangka mencegah inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya mengoptimalkan gerakan pangan murah atau GPM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
10: Untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya mengoptimalkan gerakan pangan murah GPM. Menanggapi hal itu, analis ketahanan pangan, Dirjen Pangan dan Peternakan DKP PKP Kediri, Budi Setio Kurnia mengatakan bahwa dengan digelarnya GPM di berbagai titik tersebut, maka pemda setempat bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Terlebih memang di setiap titik GPM ini, pihaknya menyediakan subsidi angkut sehingga harga sembako yang disediakan kepada warga lebih murah dibandingkan di pasaran.
11: Acara bebas tubuh. Di sebelahnya ada tas dan dompet dari Sofi Marti. Tas dan dompet dari Sofi Marti. Khusus hari ini dapat potongan yang tebal. Monggo, mumpung ada kesempatan.
10: Sementara itu, Camat Pare Habib Adnan ikut menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan gerakan pangan murah GPM di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terlaksana di Masjid Anur. Ia meyakini dengan GPM kali ini, maka masyarakat bisa memperoleh kemudahan mendapatkan pasokan bahan pangan dan itu bisa dibeli dengan harga terjangkau.
12: Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kabupaten Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri yang telah menyelenggarakan gerakan pangan murah di Kecamatan Pare. Gerakan ini sangat ditunggu oleh masyarakat di dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga juga untuk pengendalian inflasi daerah. Di samping itu, masyarakat juga antusias menyambut gerakan pangan murah di Kecamatan Pare ini. Ini sangat membantu sekali karena produk yang dijual di sini harganya relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan harga pasaran.
10: Diketahui gerakan pangan murah GPM ini, beras SPHP dari Bulog dijual seharga Rp57.000 per kemasan isi 5 kg. Lalu ada pula minyak goreng yang dijual seharga Rp18.000 per liter, gula pasir seharga Rp15.000 per kilogram. Selain itu juga ada bahan pokok lain berupa telur ayam, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
0: Wali Kota Cirebon meninjau fasilitas Balai Latihan Kerja di Snaker yang kembali menggelar pelatihan keterampilan masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah Kota Cirebon kembali mengaktifkan program pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja. Program tersebut diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus mencetak tenaga kerja yang siap bekerja maupun berwirausaha. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, meninjau langsung fasilitas pelatihan di BLK Disnaker Kota Cirebon pada Jumat 7 Agustus 2026. Ia memastikan sarana praktik, khususnya pelatihan pengelasan, masih dalam kondisi baik baik dan siap digunakan peserta.
14: Yang pertama saya ngelihat di balai pelatihan ya, balai pelatihan dari Disnaker Kota Cirebon. Nah ini saya hadir di sini untuk latihan pengelasan. Nah ternyata ya ini luar biasa, alat-alatnya lengkap semua, masih berfungsi semua ya, dari mulai jaket, helm, mesin lasnya dan lain sebagainya masih utuh. Nah ini tahun ini atau bulan ini ya, bulan ini juga kita sudah dibuka untuk latihan pengelasan bagi warga.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasa, mengatakan pendaftaran pelatihan masih dibuka hingga 12 Agustus. Pada tahap perdana, satu kelas pelatihan pengelasan akan diikuti 16 peserta, sementara jumlah pendaftar telah melampaui 100 orang.
15: Jadi memang ini satu kelas untuk 16 orang, nanti insya Allah ke depan, karena ini peminatnya juga, ini sudah lebih dari 100 ya yang daftar, insya Allah nanti akan kita teruskan ke kelas-kelas berikutnya. Ya insya Allah nanti yang untuk tahun ini, perdananya ngelas itu akan kita mulai di bulan Agustus. Ada 5 untuk bulan ini, mulai dari ngelas, digital marketing, terus ada menjahit, ada kopi, barista, karena ini barista juga trennya lumayan banyak ya. Bulan kemarin kita buka satu kelas, ini buka lagi. Untuk barista itu peminatnya malah iya ratusan juga. Yang terakhir itu barber, cukur rambut.
13: Ma'ruf menjelaskan, Disnaker juga menyiapkan program Link and Match dengan dunia usaha agar lulusan pelatihan memiliki peluang kerja yang lebih besar. Selain itu, peserta yang ingin berwirausaha juga akan mendapatkan bekal keterampilan sesuai bidang yang dipilih. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, TV Islamiyati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelurahan Panggung Harjo di Kabupaten Sewon, Bantul menjadi model percontohan nasional berkat kesuksesan mengintegrasikan kebudayaan, pemberdayaan, ekonomi dan juga inovasi sosial sebagai desa mandiri budaya. Berikut laporan selengkapnya Rosihan Anwar.
16: Pak Nur Rahmat ini juga seorang seniman gitu ya. Betul Pak Nur Rahmat?
17: Kelurahan atau Desa Panggung Harjo di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul menjadi model percontohan nasional sebagai desa mandiri budaya yang sukses mengintegrasikan kebudayaan, pemberdayaan ekonomi dan juga inovasi sosial. Nur Rahmat, pengurus Desa Mandiri Budaya Panggung Harjo yang juga pemilik Sanggar Seni Dongaji, menyebutkan ada 4 pilar utama yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat sebuah desa atau kelurahan mendapat predikat sebagai desa mandiri budaya. Keempat pilar itu adalah mewujudkan Panggung Harjo sebagai desa budaya, desa wisata, desa prener, dan desa prima. Nur Rahmat yang merupakan seniman itu menyebutkan dirinya bersama para seniman lainnya dan juga warga Panggung Harjo kerap menghidupkan semangat berkesenian yang ide-idenya didapat dari perkumpulan seni yang ada.
18: Kita sering memantik teman-teman melalui Jadwal Angkatan Produktif Loto Kliwon JMB agar kita mampu mengambil ide-ide kreatif untuk bagaimana seni membangun desa mandiri budaya ini supaya lebih baik.
17: Nur Rahmat menyebutkan, untuk mencapai predikat desa mandiri atau mahardika budaya seperti saat ini, warga Panggung Harjo berupaya mengelaborasikan potensi yang ada, termasuk potensi wisata yang ada seperti situs bersejarah Panggung Krapyak yang menjadi salah satu dari sumbu filosofi Yogyakarta.
18: Bagaimana wisata itu berada di Panggung Harjo? Jadi tidak hanya sekedar bermain-main, tetapi agar si konsumen atau wisatawan itu tahu bahwa makna dari Padang Menjangan itu apa sih gitu. Nah kemudian tentu Panggung Harjo sebagai yang ketempatan itu juga harus mengejawantakan itu dari setiap titik. Kalau kita bicara tentang wisata itu, maka kita juga harus mendukung itu. Maka Panggung Harjo kemudian membuat, kalau dulu Pak Wahyudi itu membuat 3 poros kebudayaan desa.
17: Keragaman potensi seni dan budaya di Panggung Harjo terbilang luas dan unik, mulai dari seni tari klasik, karawitan, jatilan, hingga kesenian khas seperti jolelo dan salawatan jawi yang bersumber dari peninggalan dinasti Mataram Islam.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Persebaya mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk merayakan gelar juara di Stadion GBT dalam laga persahabatan menghadapi Penang FC pada 15 Agustus mendatang. Informasinya disampaikan Agustin Irdiani.
19: Persebaya mengajak bonek dan bonita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC yang akan berlangsung pada 15 Agustus mendatang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares berharap antusiasme supporter tetap tinggi meskipun turnamen pramusim telah selesai. Menurutnya kehadiran ribuan bonek dan bonita di stadion akan menjadi bentuk apresiasi terbaik bagi perjuangan para pemain yang sukses mempersembahkan trofi Piala Presiden.
20: Selamat bonek Dita. I hope now on 15 August that you can go to GBT. We're gonna have a match there, and the best way for you say thank you, terima kasih to the players is
19: ajakan serupa juga disampaikan penjaga gawang Persebaya Reza Arya. Ia berharap atmosfer dukungan dari bonek dan bonita kembali terasa saat Persebaya menjamu Penang FC dalam laga persahabatan internasional tersebut.
21: Dan jangan lupa tanggal 15 kita ada dicoba melawan tim dari Malaysia. Saya harap bonek bonita bisa hadir di tanggal 15 tersebut.
19: Pertandingan melawan Penang FC tidak hanya menjadi ajang uji coba internasional bagi Persebaya sebelum menghadapi kompetisi resmi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi supporter untuk merayakan gelar juara Piala Presiden 2026 bersama tim kebanggaan Kota Surabaya. Hal ini juga diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi tim untuk menatap musim kompetisi yang akan datang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka.

juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat.

81 tahun Indonesia merdeka. Saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: 103.3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Seperti biasa, Anda bisa berkomentar dengan topik-topik pilihan kita untuk di sepanjang pagi ini ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik pilihan kita pagi ini yang pertama soal hari ulang tahun ASEAN yang jatuh pada hari ini. Nanti kita bahas lebih jauh ya, seperti apa komitmen negara-negara anggota ASEAN menghadapi tantangan global yang terjadi seperti saat ini. Kemudian ada kasus komentar Nir Empati tenaga kesehatan. IDI utamakan pembinaan etik nantinya. Kita juga bahas soal ini ya, karena ini sedang viral kasusnya. Ada 1,16 juta anak Indonesia tidak sekolah. Jadi sarannya adalah pelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi solusi. Nah, masalahnya adalah apakah PJJ bisa menyelesaikan masalah adanya 1,16 juta anak Indonesia yang tidak sekolah, karena ada disparitas soal jaringan dan juga perangkat ya, di berbagai daerah tidak sama. Kemudian serba-serbi HUT RI ke-81, Anda juga bisa berbagi informasinya seperti apa kemeriahan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia di tempat Anda berada. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi Pak Wibi.
2: Selamat pagi Pak.
1: Pagi, lagi sepedahan, olahraga atau bagaimana nih pagi ini?
2: Nah, kebelahan biasa hari Minggu.
1: Oh, begitu ya. Ya. Bagaimana Makassar kabarnya, Pak, pagi ini, Pak?
2: Makassar pagi ini biasa, Bang. Kalau pagi dingin, siang panas.
1: Siang panas, begitu ya. Belum ada hujan sama sekali, Pak Wibi, di Makassar?
2: Kemarin hujan sama sekali.
1: Belum ya? Oh. Oke, okay, baik. Mau komentar yang mana, Pak Wibi?
2: Itu nomor satu tadi. Pak.
1: Nomor satu, silakan.
2: Pelajaran jarak jauh.
1: Oh, nomor dua, Pak, itu, Pak. Nomor tiga, ya. Nomor tiga, iya. Ada 1,1 juta anak Indonesia tidak sekolah, jadi PJJ diharapkan jadi solusi begitu.
2: Saya kira ini sulit, Bang.
1: Sulit ya?
2: Iya, karena jaringan kalau jaringan di kota saja kadang-kadang anak tidak mau sekolah.
1: Ya.
2: Jadi di terjadi anak itu ya, seperti di Makassar saling ini. Itu anak-anak yang jadi pemulung nggak mau sekolah karena sudah bisa rasakan dapat uang.
1: Ya.
2: Jadi nggak mau sekolah dia. Dua orang tuanya juga nggak begitu peduli sama anaknya ya.
1: Ya.
2: Disuruh cari uang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Bibi ya. Nah, jadi ini memang kalau soal adanya 1,16 juta anak Indonesia dicatat tidak mengenyam pendidikan formal akibat kendala ekonomi, geografis, hingga sosial. Nah, di tengah keterbatasan fasilitas dan daya tampung sekolah, pembelajaran jarak jauh kini didorong sebagai solusi fleksibel untuk menekan angka anak putus sekolah tersebut. Namun pertanyaannya, seberapa efektif PJJ? Karena ada kendala real di lapangan seperti Pak Wibi sampaikan tadi ya, soal jaringan, kemudian juga tidak semua anak atau keluarga mungkin punya perangkat untuk PJJ. Nah, ini juga harus dipikirkan. Nanti kita bahas lebih jauh soal ini bersama dengan Kemendikdasmen. Ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Pagi, Pak Upi. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah, pagi hampir sama dengan Makassar. Tapi kalau Bone, kalau siang itu cenderung dingin kan. Terus sejuk karena angin sepoi-sepoi sekali. Walaupun matahari
1: panas begitu, mataharinya.
3: Mataharinya cerah tapi punya anginnya.
1: Oh, jadi tetap adem lah cuacanya begitu ya?
3: Tetap adem lah,
1: ya. Iya. Baik, mau komentar yang mana, Pak Ubi?
3: Ya, nomor satu dan nomor berapa tadi?
1: Ya, yang mana?
3: Tentang anak sekolah.
1: Oh, nomor tiga?
3: Ya, bagi ya. Nomor satu ya. Ya, perlu memang punya ASEAN lalu ya, di usia sekarang. ASEAN itu ya memperkuat kerjasama di bidang macam multi bidang ya,
1: artinya di tengah tantangan global ya, begitu ya.
3: Apalagi kan termasuk di kita menghadapi kejahatan cyber, perdagangan orang dan sebagainya, perlu ya perlu ada role yang ya, memperkuat ASEAN, negara-negara ASEAN itu yang ya. Berikutnya ini
1: anak sekolah, putus sekolah ya.
3: Seperti PJJ. Bagi saya pada ini artinya kalau memang artinya susah untuk bukan ya artinya untuk bersekolah secara langsung, tapi kalau saya sendiri memikirkan lebih baik kalau lebih artinya dilakukan SJJ artinya sekolah yang jarak jauh, artinya gurunya datang di daerah tersebut baru artinya
1: dikumpulkan di satu tempat lah di mana begitu ya, yang lokasi dekat-dekat. Oh, jadi gurunya yang datang ke lokasi begitu. Maksud Pak Ubi ya?
3: Iya, kalau PJJ kan ternyata kendala jaringan,
1: kendala perangkat juga, ya.
3: Saya juga sedikit punya seru usul ke pemerintah, punya menggunakan misalnya media massa atau media pemerintah sebenarnya RRI dan TVRI, misalnya kalau ya misalnya ada anak sekolah yang tidak bisa mengikuti pelajarannya.
1: Oh, lewat radio begitu ya?
3: Radio atau televisi, ya. Macam itu, macam pandemi dulu.
1: Baik kalau begitu Pak Upi. Ya, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Selamat pagi Pak Upi. Waalaikumsalam. Pak Rianto di Kutai Barat. Pak Rianto, pagi Pak.
4: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Rianto. Waalaikumsalam. Kutai Barat bagaimana, sudah hujan kah?
4: Ais. Nunggu-nunggu hujan, dah hujan-hujan. Iya, jadi salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Timur kemulai sudah merasakan lonjakan harga itu, Abang.
1: Oh, begitu? Ya,
4: karena kan distribusinya lewat jalur sungai.
1: Ribu.
4: Si melon 100 ribu sudah, Bang. Telur itu per butir sudah 6.000.
1: Mahal sekali, Pak. Telur per butir 6.000, Pak.
4: 6.000.
1: Di Jakarta 7.000 dapat 3 loh itu, Pak.
4: Iya, padahal bukan di Papua pegunungan ini Bang, di kawasan tengah Indonesia. Nah, nanti beras itu bisa tembus 1 juta per ukuran 25 kg.
1: Waduh, mahal sekali ya Pak Arianto ya. Kalau transportasi sungai sudah terganggu seperti itu begitu ya Pak Arianto ya?
4: Iya, karena sungainya kan surut Abang.
1: Surut, jadi susah begitu ya Pak.
4: Susah, tapi saya pilih yang nomor 1 nih.
1: Silakan Pak Arianto.
4: ASEAN, mudah-mudahan ASEAN tetap kokoh, stabil ya, solid, dan solidaritasnya tetap terjaga. Itu kan ASEAN tuh nggak salah logonya tuh padi ya Bang ya, itu warna saya masih ingat itu. Jadi ya semakin kuat yang menghadapi apa tantangan global yang penuh ketidakpastian. ASEAN juga kan punya masalah di dalam apa kawasannya, regionalnya.
1: Ya,
4: ada anggota juga yang baru mau masuk Timor Leste kan itu, yang jadi bagian integral dari Indonesia. Kemudian negara-negara ASEAN itu Bang ya, dulunya kan ada kecenderungan juga dia tuh dekat dengan negara-negara tertentu.
1: Misalnya ya, seperti kalau, Tiongkok misalkan begitu.
4: Tiongkok tuh kita juga tetap waspada, hati-hati yang biasa nih Abang. Kenapa ada konflik Laut Cina Selatan itu Abang, ya kan? Itu Filipina kadang dengan Tiongkok itu kapal-kapalnya saling bersenggolan itu Bang, di Laut Cina Selatan. Ada berapa negara nggak ada saling memperebutkan apa Laut Cina Selatan itu Bang. Kemudian dulu tuh Bang ya, di Filipina itu dulu pernah ada pangkalan Angkatan Laut Subic, kemudian
1: Amerika punya pangkalan,
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan salam hangat kami untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Suasana pagi hari Sabtu di tanggal 8 Agustus 2026, cuaca pagi hari yang tampak sedikit berbeda ya, mungkin Anda berharap kalau hari ini akan cerah dan Anda akan kembali bergelut dengan tugas-tugas masing-masing, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Jangan berkecil hati, tetap semangat. Nikmati suasana akhir pekan Anda bersama dengan keluarga. Hari ini Anda juga terlepas dari tugas-tugas kantor ataupun pekerjaan-pekerjaan kantor seperti biasanya. Anda bisa menikmati separuh waktu hari ini untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang sudah menanti. Kami juga hadir dengan berbagai informasi pilihan dan juga persembahan hiburan pagi yang akan menemani Anda terus melangkah sampai nanti tiba tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, updatean informasi di pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda. Ada beberapa updatean informasi pilihan, di antaranya Festival Budaya Jadi Ruang Perempuan Arfak Perkenalkan Warisan Leluhur, dan juga ada informasi lainnya yaitu ada Festival Raimuti 2026 siap semarakan wisata bahari Papua Barat. Updatean informasinya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda di program Kaimana Pagi edisi hari Sabtu pagi hari ini ya.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali update informasi. Ya, kembali lagi kami hadirkan updatean informasi menemani Anda pagi hari ini. Ya, updatean informasi kami awali dengan informasi dari Manokwari, di mana Festival Budaya Jadi Ruang Perempuan Arfak perkenalkan warisan leluhur. Saudara, Festival Budaya Pesona Nusantara menjadi ruang bagi perempuan Arfak Kabupaten Manokwari untuk memperkenalkan warisan budaya dan produk lokal kepada masyarakat. Ketua Ikatan Perempuan Arfak Kabupaten Manokwari, Ibu Maria Oktaviana Mandacan, mengatakan bahwa pada stan Perempuan Arfak menghadirkan beragam produk khas seperti kue susu dari buah merah, minyak kelapa, jus petatas ungu, dan juga berbagai produk UMKM lokal lainnya. Ada juga beberapa hasil karya lain yang dipamerkan seperti kalung manik-manik, rumah kaki seribu, pakaian adat perempuan Arfak, serta kain cita Arfak yang memiliki nilai adat sebagai bagian dari tradisi pembayaran mas kawin. Selaku Ketua Ikatan Perempuan Arfak Kabupaten Manokwari, dia juga berharap terus dilibatkan dalam festival budaya maupun kegiatan promosi lainnya. Menurutnya, semakin sering budaya Arfak diperkenalkan kepada publik, semakin besar peluang produk lokal berkembang dan semakin kuat pula menjaga warisan leluhur bagi generasi mendatang. Updatean informasi ini, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami, rri.co.id.

hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai kita merasa berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Kita sering menunggu seseorang datang untuk mengulurkan tangan, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi sadarkah kamu, perubahan terbesar tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi kami hadir menemani Anda menghadirkan informasi lainnya. Masih dari Manokwari, pendengar, Festival Raimuti 2026 siap semarakan wisata bahari Papua Barat. Saudara, Festival Raimuti 2026 sebagai dukungan Astacita akan digelar pada tanggal 6 sampai 8 Agustus 2026 di Dermaga Haji Mansim Manokwari, Papua Barat. Festival ini menjadi ajang yang memadukan olahraga tradisional, hiburan, dan juga promosi wisata, serta memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam satu rangkaian kegiatan. Salah satu agenda utama festival ini adalah perlombaan perahu yang terbagi dalam dua kategori, yaitu perahu dayung tradisional dan perahu mesin 15 PK. Melalui perlombaan tersebut, panitia akan melestarikan tradisi bahari masyarakat Papua, sekaligus juga menghadirkan kompetisi yang menarik bagi para peserta dan juga masyarakat. Nah, untuk motivasi peserta, panitia menyediakan hadiah bagi pemenang di setiap kategori, yaitu juara 1 sebesar Rp20 juta, juara 2 Rp10 juta, dan juara ketiga Rp5 juta, serta juga hadiah bagi para finalis. Seluruh proses pendaftaran peserta telah dibuka sebelumnya tanpa dipungut biaya. Selain perlombaan, Festival Raimuti 2026 juga akan dimeriahkan dengan gelar UMKM, panggung hiburan, pertunjukan kembang api, serta penampilan musisi Papua, ada Toton Karibo, Yewen, dan artis lokal. Berbagai rangkaian kegiatan tersebut diharapkan mampu menarik minat masyarakat dan juga wisatawan untuk berkunjung ke Manokwari. Festival Raimuti diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata bahari, melestarikan budaya pesisir, serta meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata dan UMKM. Selain itu, festival ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu mengandalkan, maksud kami, mengangkat citra Papua Barat sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia. Informasi ini juga kembali Anda lihat di rri.co.id. Tidak hanya tentang informasi Festival Raimuti, ya, updatean informasi lainnya juga dapat Anda akses di laman rri.co.id.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu. Ya, teman-teman manis pilihan menemani Anda di saat pagi hari ini. Kita kembali jelang warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
2: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
4: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran,